0: is now on. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
1: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
1: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
1: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
1: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh mah bikin kelenger.
3: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Masih di Pro 2 Hitlist Santai Siang teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Tentunya masih sampai nanti jam 12 ya. Mungkin aku akan update dulu di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Kau bisa request beberapa lagu yang sudah aku siapkan teman Pro 2 dari lagu Indonesia. Yang belum aku puterin dari lagunya Yuvi Nuno Bunga Jiwaku, Batas Senja Kita Usahakan Lagi, Berna Dialo Yang Tenang, Anmesh Kamaleng Andaikan Kau Datang, Wijad 80 Terakhir Kali, David Bayu Sekalian Itu Kamu atau Bara Suara Sementara teman Pro 2 dari lagu Mancanegara ini. Tinggal beberapa lagu aja. Ada lagunya Maroon 5 Girls Like You, Miley Cyrus Wrecking Ball, Olivia Rodrigo Stupid Song, Jay-Z Zoom, Camila Cabello Havana sama Harry Styles Adore You teman Pro 2. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin beberapa lagu yang tadi sudah aku sebutkan, boleh banget kamu WhatsApp aja ke Nike di 0811 251 1025. Habis ini aku mau puterin dua lagu yang di request sama Taufik di Godean teman Pro 2. Pengen dibuterin lagunya Ari Lesmana Aku Harus Pergi sama Adrian Khalif 2001 kali. So, dua lagu yang sudah diriko sama Taufik di Godean sudah aku siapkan juga teman Pro 2. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagunya Wisnu Santika dan juga Ariel Lesmana Aku Harus Pergi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih wibu. Istilah wibu diserap dari waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

lanjut umum berdua, aku mau puterin dua lagu yang direquest sama Lavernia. Tadi pengen diputer lagunya Coldplay juga Nia, tapi tadi udah aku puterin ya, direquest sama Katri di Playin. Jadi aku cuma bisa muterin dua lagu yang direquest sama Lavernia aja nih. Pengen diputer lagunya Miley Cyrus Wrecking Ball sama Camila Cabello Havana. Teman berdua, dua lagu aja yang direquest sama Lavernia. Buat kamu juga teman berdua yang mau request lagu di berdua hitlist santai siang sampai nanti jam 12 siang, boleh banget ya. Masih banyak lagu yang belum aku puterin. Kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: happiness ada benarnya, namun hanya 50%. Sisanya didapat dengan menyadari bahwa standar happiness tidak bisa diukur dengan standar dunia, yang sifatnya hanya sementara. Kesadaran itu membawa Sophie menemukan cara untuk menemukan hati yang gembira yang dibaginya dalam buku ini, yaitu Know Who You Really Are and What You Purpose. Forgive, surrender, be grateful, and give. Give your good energy, good thoughts, your smile, your hugs, or your prayers.
1: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Masih di Pro 2 Hitlist Santesian Tomong Pro 2, masih ada beberapa lagu yang belum aku puterin di Pro 2 Hitlist Santesian sampai nanti jam 12 siang mungkin bisa aku update lagi ya. Buat Tomong Pro 2 yang requestnya lagu lain, nanti bisa aku puterin tapi setelah jam 1 siang ya. Tapi ini di Pro 2 Hitlist Santesian sampai nanti jam 12 siang, kita cuma bisa muterin dari by playlist yang udah aku kirim Tomong Pro 2. Beberapa lagu yang belum aku puterin tinggal lagunya Yovi Nuno, Bunga Jiwaku, Batas Senja Kita Usahakan Lagi, terus Wijaya 80 Terakhir Kali, Bara Suara Sementara. Dari lagu mancanegara tinggal lagunya Maroon 5 Girls Like You, Olivia Rodrigo, Stupid Song, sama Jesse Zoom, Tomong Pro 2. Buat kamu yang tertarik ya untuk dengerin lagu-lagu ini, boleh banget kamu WhatsApp aja ke Niken 0811-251-1025. Abis ini aku mau puterin 4 lagu yang di request sama Isnan di Demangan, Tomong Pro 2. Pengen diputer lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang, terus Anmesh Kamaleng, Andaikan Kau Datang Kembali, David Bayu, Segalanya Itu Kamu, sama yang terakhir nanti pengen diputer lagunya Harry Style, Adore You, Tomong Pro 2. So, 4 lagu yang di request sama Isnan sudah aku siapkan, Tomong Pro 2 ya. Mari kita putarkan ya, kita mulai dari lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Bro 2, sepertinya ini adalah playlist terakhir yang bisa aku putarkan di Bro 2 Hitlist Santai Siang karena sudah hampir jam 12 siang. Teman Bro 2, ada 3 lagu yang direquest sama Karini di Pakem. Hai, selamat siang Karini. Tumben banget join sama Niken hari ini, terlalu siang Karini ya, jadi tinggal sisa-sisaan lagu aja. 3 lagu Teman Bro 2 yang direquest sama Karini di Pakem ya. Ada lagunya Wija 80 Terakhir Kali, Olivia Rodrigo Stupid Song, sama terakhir nanti aku puter lagunya Jessie Zoom Teman Bro 2. Aduh, tinggal memang beberapa lagu aja yang belum aku puterin Teman Bro 2 ya. Jadi nanti buat kamu juga yang mau request lagu lain masih bisa ya. Tadi kayak ada Lala di Jogja requestnya di luar playlist, jadi belum bisa aku puterin. Nanti aku puterin setelah jam 1 siang ya. So, 3 lagu yang di request sama Karini di Pakem sudah aku siapkan Teman Bro 2. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu yang pertama, lagunya Jessie Zoom.
1: Lights, camera, action.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau Amerika punya patung Liberty, Indonesia punya patung Garuda Wisnu Kencana, karya Nyoman Nuarta. GWK jadi patung tertinggi di dunia dengan ketinggian 120 meter mengalahkan patung Liberty di Amerika dan patung Kristus di Brasil. Butuh 28 tahun mulai dari masa pemerintahan Soeharto sampai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2018. Dalam pembangunan ini, Pak Nyoman membutuhkan 3.000 ton tembaga dan beras yang dibantu oleh 120 seniman Indonesia. Patung Garuda Wisnu Kencana menggambarkan Dewa Wisnu yang menaiki Garuda. Dalam kepercayaan Hindu, Dewa Wisnu merupakan pelindung alam semesta. Sedangkan Garuda melambangkan kesetiaan dan pengabdian tanpa pamrih serta sebagai simbol kebebasan. Patung Garuda Wisnu Kencana adalah hadiah untuk generasi muda untuk terus mengingat sejarah Indonesia, melestarikan budaya dan alam Indonesia.
2: Ini Indonesia.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Niken di Santai Siang, teman Pro 2. Aduh, ini sudah hampir jam 12 siang, teman Pro 2. Kira-kira aku cukupkan ya Pro 2 Hitlist Santai Siang sampai di sini, teman Pro 2. Sepertinya enggak ada lagu-lagu yang kelewatan. Nanti kalau misalkan ada lagu-lagu yang kelewatan, nanti kamu bisa request aja ke Niken. Tapi nanti setelah jam 1 siang, teman Pro 2. Karena habis ini aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol. Ya, kita akan ngobrol Santai Siang, ngobrolan UMKM teman Pro 2 bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Kita akan ngobrol dengan Mas Iqbal Malik Rifai selaku manajer Roti 1918, dan kita akan ngobrolin soal naik kelas bersama UMKM Roti teman Pro 2. Buat kamu nanti yang mau tanya-tanya ya tentang Roti 1918, boleh banget ya, kamu tinggal WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: 102,5 FM Berdua Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman berdua, masih barengan sama Niken di Santai Siang kita Indonesia. Kita masih barengan sama Niken ya. Aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol di siang hari ini buat temenin kamu istirahat ya, makan siang teman berdua di cuaca yang kayaknya kok masih mendung-mendung ya. Semoga kamu gak ngantuk dengerin Niken ngobrol hari ini karena kita ngobrolnya seru banget teman berdua. Mungkin yang tadi pagi kamu sarapan roti, absen dulu ke Niken teman berdua ya. Karena kita di siang hari ini kita akan ngobrol dengan manajer roti 1918 Taman Berdua ya kan. Karena mungkin nanti kita akan tanya-tanya juga gimana sebuah usaha roti ini bisa bertahan, bisa berkembang di tengah banyaknya kompetitor kayak sekarang. Kayaknya kalau buka usaha tuh agak susah Taman Berdua ya. So, aku ingetin buat kamu yang nanti mau apa namanya tanya-tanya gitu kan ya, terkait dengan tema kita siang hari ini, dan juga narasumber kita ada manajer roti 1918. Nanti boleh banget teman berdua ya, kita ngobrolin soal naik kelas bersama UMKM roti bersama dengan Mas Iqbal Malik Rifai Eskom selaku manajer roti 1918. Halo, selamat siang Mas Iqbal.
1: Siang Kak.
0: Betul ya, saya panggilnya Mas Iqbal, betul
1: iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Tadi sih aku udah kenalan, tapi aku langsung nyebut aja Mas Iqbal gitu teman berdua. Dan kita juga lagi live YouTube teman berdua ya. Jadi buat kamu yang mau simak kita siang hari ini, boleh banget nanti kamu bisa lihat aja di YouTube-nya RRI Jogja Official teman berdua ya. Karena kita sedang live YouTube di situ teman berdua. So, kita masih ngobrolin soal naik kelas bersama UMKM Roti. Dan kita ngobrolin soal roti 1918. Mungkin sebelumnya aku mau tanya dulu sama Mas Iqbal. Ini kan Mas Iqbal tuh gelarnya Eskom.
1: Iya, boleh.
0: Ini yang paling menarik ya menurut teman berdua. Ini kan Mas Iqbal nih gelarnya Eskom. Nah, ini gimana sih Mas Iqbal, karena sarjana komputer, gimana ceritanya bisa turun ke dunia UMKM roti yang sepertinya kayaknya kok jauh dari coding apa segala macam ya.
1: Betul, iya.
0: Monggo.
1: Oke, yang pertama mungkin Kak Niken ya. Saya emang jurusan teknik informatika gitu ya. Terus kenapa terjun di UMKM? Yang pertama, sambil kuliah dulu punya usaha kebetulan. Terus ada usaha konveksi, namanya Growth Confection. Terus berikutnya setelah itu ada rekan teman saya di Muhammadiyah gitu ya. Sedang mencari partner untuk membantu di bisnisnya, salah satu unitnya. Karena roti 1918 ini kan punyanya salah satu sekolah tertua ya. Terus perlu yang mengelola gitu secara tidak langsung gitu ya. Mengelola, terus akhirnya saya diajak untuk membantu mengelola roti 1918. Awalnya juga bingung karena tadinya di komputer, terus jualannya kain. Terus habis itu sekarang harus bergelut dengan tepung, dengan roti dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin itu Mbak, cara singkatnya ya. Jadi kalau ditanya kok Eskom bisa terjun ke roti ya, karena diminta tolong sama teman gitu. Jadinya mau gak mau ya, karena teman dekat yang minta, jadinya saya iakan gitu ya. Sebagai pertemanan gitu. Terus akhirnya ya sudah di roti 1918 sampai sekarang.
0: Tapi anyway, bisa baking gak Mas?
1: Saya gak bisa baking.
0: Gak bisa baking?
1: Iya.
0: Kirain kalau udah kerja di tempat roti tuh biasanya bisa gitu, terjun-terjun baking apa segala macam.
1: Sampai hari ini saya belum bisa ini sih, belum bisa buat roti ya, karena ya harus belajar lebih banyak.
0: Harus belajar, ya. Karena agak susah ya, itu kan harus dihitung per gramnya seperti apa segala macam ya. Anyway, aku juga nggak bisa baking tapi mau berdua, jadi kayaknya lebih baik kita beli aja ya. So mungkin bisa diceritakan dulu kali ya Mas Iqbal, ini kenapa sih namanya tuh roti 1918? Tadi tuh aku pikir teman berdua, masa sih berdirinya tuh dari tahun 1918, kok kayaknya udah lama banget ya, 100 tahun lebih berdiri. Mungkin bisa diceritakan lagi nih Mas Iqbal ke teman berdua yang belum tahu kira-kira sejarah roti 1918 ini seperti apa.
1: Oke, iya. Dari roti 1918 ini tadinya kita dapat hibah Kak, dari Kemenak gitu ya. dana hibah ini untuk WAPRO, kalau tahu, wakaf produktif. Nah, WAPRO ini diserahkan ke Madrasah Muhammadiyah Mu'alimin Yogyakarta, salah satu madrasah tua tadi. Terus ini berdiri tahun 2022. Terus dengan wakaf, uang wakaf itu dijadikan bisnis roti. Karena harus karena namanya WAPRO, harus ada wujudnya, maksudnya harus dalam bentuk usaha, bisa bakery, bisa swalayan dan lain sebagainya. Tapi madrasah menginginkan untuk roti seperti itu. Nah, 1918 ini bukan tahun berdirinya rotinya, tapi tahun berdirinya sekolah. Iya, madrasahnya ini salah satu madrasah tertua atau madrasah pertama yang didirikan oleh Muhammadiyah. Seperti itu, dan akhirnya tercetuslah nama Sroti 1918. Dulunya namanya Sroti 1918 Mu'alimin. Ada nama madrasahnya gitu. Tapi karena kebutuhan pasar ya, kita harus menjangkau pasar lebih luas. Seperti itu, Kita menyimpan nama Mu'alimin, tapi tetap menggunakan nama identiknya Mu'alimin, yaitu 1918. Seperti itu.
0: Oke. Ya. Ternyata baru berdiri dari tahun 2022. Ternyata teman berdua ya. 4 tahun sudah berdiri. Kira-kira menurut Mas Iqbal sebagai manajer nih, tantangan terbesar punya usaha roti itu seperti apa sih, Mas Iqbal? Karena kalau kamu tahu teman berdua, kadang-kadang tuh kalau kita suka lewat di depan toko-toko roti kalau udah maghrib gitu-gitu ya, biasanya tuh suka obral. Menurut aku, aku tuh pernah beberapa kali lewat ke toko roti gitu kan ya, mereka tuh pasti kalau habis maghrib gitu-gitu tuh mereka selalu obral dengan harga yang lebih murah. Apakah itu juga menjadi salah satu tantangan punya usaha roti nih, Mas? Karena kadaluarsanya roti itu kan biasanya cepet ya.
1: Ya, betul. Oke. Tantangannya kalau di roti, Kak, lebih ke, ya salah satunya itu juga tantangannya. Maksudnya jangka roti kan pendek. Kita hanya 4-5 hari. Maksimal sekali di 4 hari untuk menjaga biar ketika sampai ke customer masih dalam keadaan baik gitu. Biasanya kalau kita dipolin di 5 hari ya nanti sampai customer ketika udah dibeli dan lain sebagainya, rotinya ini gak bertahan lama gitu. Nah, yang pertama tantangannya itu saja, di era sekarang kompetitor semakin banyak ya. Hampir setiap bulan tuh ada aja bisnis baru yang muncul itu, entah coffee shop dan roti, atau roti dengan gaya yang lain dan sebagainya gitu. Nah, yang pertama mungkin tantangannya itu ya. Tapi menurut saya Roti 1918 ini harus apa ya, harus punya ya harus punya pijakan mau nyasar market yang mana gitu. Mungkin kalau di kami, kita punya tagline Roti 19 itu tagline-nya pilihan sempurna segala acara. Ini tagline kami. Makanya kami berusaha untuk senantiasa gimana ya, mengusahakan yang terbaik lah. Setiap acara apapun, wisuda, pelepasan haji, pelepasan apapun gitu ya, yang ada acara yang butuh snack, yang butuh roti, yang butuh bingkisan, semuanya insya Allah kita selalu ada gitu. Makanya tagline kita pilihan sempurna untuk segala acara. Nah, kalau tantangannya ya gimana caranya biar bisa relate sama zaman, apalagi Gen Z ini kan, Gen Z ya sekarang ini pilihannya terlalu banyak, sangat banyak sekali. Nah, gimana caranya kita tetap aktif di medsosnya, di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Di mana Gen Z berada, kita harus serbu lah. Biar apa ya? Ya kita enggak termakan sama zaman kayak gitu. Apalagi kan roti yang kita jual mungkin yang di tempat lain udah banyak gitu. Tapi kita harus punya value, selain produknya punya value, positioning brandnya juga harus bagus seperti itu sih.
0: Oke, mungkin bisa dikasih tahu ya ke teman berdua, Mas Iqbal, kira-kira untuk TikTok dari Roti 19 sama Instagramnya nih kira-kira apa nih?
1: Ya, kalau Instagramnya kami roti.1918. Jadi bisa dicari situ. TikTok juga sama, roti underscore 1918. Nanti teman-teman pendengar bisa cari di situ, nanti bisa DM misalkan mau pesen, kita ada program free ongkir se Jogja. Jadi mungkin misalkan mau pesen berapapun satu pieces juga nggak apa-apa, kita antar deh sampai rumah gitu. Seperti itu ya.
0: Oke, ini juga salah satu poin plus ternyata Tamu Bro 2 ya, jarang banget mau ngantar satu pieces. Oke, mungkin kalau nanti kamu di rumah lagi punya acara gitu kan ya. Beberapa waktu yang lalu tuh aku agak bingung mau cari roti syukuran tuh kira-kira aduh di mana ya, karena bukan warga asli Jogja, dan aduh ini harus cari-cari kemana gitu kan ya. Jadi susah nih, ternyata sekarang udah nemu, bahkan udah berdialog langsung sama manajernya Tamu Bro 2 Roti 1918 ya. Semoga kawan-kawan kalau lagi ada acara syukuran apa segala macam lagi, nanti bisa pesen kesini karena Mas Iqbal mau nganterin Tamu Bro 2 katanya.
1: Boleh, boleh, siap.
0: So, mungkin bisa kita jeda dulu ya Mas Iqbal ya, sambil nunggu pertanyaan dari Tamu Bro 2 buat kamu juga yang mau tanya-tanya terkait tema kita siang hari ini Tamu Bro 2 naik kelas bersama UMKM Roti bersama Mas Iqbal Malik Rifai selaku manajer Roti 1918. Boleh banget, nanti kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya masih barengan sama Niken di Santai Siang Teman Broadway, masih barengan juga sama Mas Iqbal, narasumber kita siang hari ini ya. Kita masih ngobrolin soal naik kelas bersama UMKM Roti Teman Broadway. Mas Iqbal, ini masih ini sudah ada satu pertanyaan dari Teman Broadway, mungkin bisa kita bacakan ya. Aku juga ingetin buat kamu Teman Broadway yang mau tanya-tanya terkait Roti 1918 juga boleh banget, atau terkait tema kita siang hari ini naik kelas bersama UMKM Roti juga boleh banget ya. Aku juga ingetin kamu juga bisa join di live YouTube kita. Kamu cek aja di RRI Jogja official ya. Ini dari Kak Fuad, mau tanya, roti kan sebenarnya bukan makanan pokoknya orang Indonesia. Nah, ini gimana menjaga usaha roti sehingga bisa masuk ke makanan favorit Indonesia dan bertahan sejauh ini? Monggo, Mas Iqbal.
1: Oke, kalau dibilang

0: roti gimana biar sustain dan lain sebagainya. Yang pertama, positioning produknya harus bagus. Kami selalu berusaha menyediakan roti yang fresh dan juga layak untuk dikonsumsi sama customer gitu. Biar apa ya? Ya itu jadi kunci kami sih sejauh ini. Biar customer juga merasa bahwasannya ketika produknya bagus, secara positioning brand juga bagus seperti itu. Makanya kita punya tagline-tagline tersebut biar saya merasa bahwasannya market tuh sangat luas sekali. Jadi ketika kita mengerjakan semuanya, katakanlah saya di roti gitu ya, ngerjain roti acara, ngerjain roti untuk artisan, ngerjain pastry, ngerjain semuanya gitu. Ketika ngerjain semuanya jadinya nggak fokus. Bisnisnya ada pasti beberapa yang ditinggal, entah pastry-nya yang nggak
1: urus
0: terus, atau yang lainnya nggak urus dan lain sebagainya. Nah, kami berusaha untuk fokus sama satu market gitu ya, yaitu roti acara, biar nanti ketika instansi, perorangan dan lain sebagainya punya kegiatan, punya acara, pilihannya sudah pasti di roti 1918 seperti itu. Jadi biar sustain tetap ya harus itu sih, selain relate sama zaman.
1: Apalagi kayaknya juga hampir semua orang kan juga sebenarnya suka roti ya mas. Betul. Meskipun itu juga bukan makanan pokok ya.
0: Betul.
1: Sarapan kadang kayak aku nggak bisa makan nasi, yaudah makan roti. Betul. Gitu kan ya. Jadi teman ngopi juga, teman berdua. Kalau sore-sore gabut juga kadang-kadang kayak kita kayaknya makan roti aja gitu kan ya. So ini di roti 1918 apakah punya inovasi baru atau sedang mengeluarkan produk baru, Mas Iqbal?
0: Ya, kami punya beberapa varian baru ya, kayak roti kismis sultan. Ini yang roti besar seperti itu bentuknya, terus kita ada di dalamnya ada kismis, terus ada cherry dan lain sebagainya, kita adon jadi satu dohnya. Jadi ketika dimakan di dalamnya juga ada potongan cherry dan juga ada kismisnya kayak gitu. Terus kita juga punya roti sisir. Roti sisir kita nambah variannya. Sebelumnya sudah ada 4 varian, terus sekarang sudah nambah lagi 4 varian. Ada Nutella, terus dark choco, jadi dark choco crunchy gitu, sama tiramisu. Nah, produk-produk itu yang sekarang baru kami launching seperti itu.
1: Karena roti sisir ini juga sekarang itu menjadi salah satu oleh-oleh kalau wisatawan itu mampir ke Jogja.
0: Betul,
1: ya kan Mas?
0: Iya.
1: Oke, malah aku tuh belum sempat nyobain roti sisir teman berdua, padahal udah beberapa tahun tinggal di Jogja ya. Tapi kayak aku belum sempat nyobain, mungkin besok kita bisa mampir ya.
0: Boleh tanya.
1: Oh anyway, outletnya tadi ada di mana Mas?
0: Outletnya ada di Jalan 40-an, Wirobrajan. Kalau di perempatan 40-an, dari utara itu belok kanan ya, di depan Bank Jogja.
1: Di depan Bank Jogja nama berdua. Jadi mungkin kamu yang warga Wirobrajan itu di daerah Wirobrajan ya Mas.
0: Iya betul.
1: Mungkin bisa mampir teman berdua ya. Mas Iqbal, ini sudah ada satu pertanyaan lagi dari teman berdua, mungkin bisa aku bacakan ya. Mau izin bertanya nih, di tengah kenaikan harga bahan baku, perubahan selera konsumen, persaingan dengan toko roti modern lainnya, dan perkembangan pemasaran digital yang begitu cepat, menurut Mas Iqbal sebagai pelaku UMKM roti, tantangan mana sih yang paling berbahaya bagi keberlangsungan UMKM roti Anda? Dan kenapa tantangan tersebut lebih sulit dihadapi dibandingkan tantangan lain? Dan gimana strateginya juga supaya usaha Anda ini tetap mampu bertahan dalam jangka yang panjang? Terima kasih, monggo.
0: Oke, agak panjang ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya menyerapnya kayak gimana kita tadi. Tapi coba saya jawab ya. Yang pertama mungkin tadi saya ringkas gimana caranya bisnis roti ini tetap eksis. Dimana gemboran banyak tadi ya, outlet roti banyak yang baru buka dan lain sebagainya, ada roti yang estetik, yang modern dan lain sebagainya. Oke, yang pertama tadi ya, saya coba recall. Misalnya kita berusaha untuk tetap relate sama zaman gitu. Makanya kita berusaha tetap

0: mengeluarkan produk baru. Itu salah satu inisiatif kami di Roti 1918 biar ngelihat pasar tuh maunya apa seperti itu. Saat ini roti sisir sedang sangat gemari. Makanya kita mencoba untuk menyasar market yang sama gitu, yaitu marketnya roti sisir, antah wisatawan, pelanggan yang lain dan sebagainya itulah. Terus kalau tadi ditanya bahan bakunya naik dan sebagainya, itu sebenarnya kemarin sempat jadi apa ya, ya sempat jadi kendala terbesar kami sih, terutama di bisnis bakery gitu ya. Karena kan biasanya kalau roti-roti acara pengennya murah dan enak gitu ya. Pengennya murah, enak dan dapat banyak gitu.
1: Bener nah,
0: tapi kita apa ya? Ya berusaha untuk tetap menjaga kualitas sekaligus ya pasti ada penyesuaian ya. Ada beberapa penyesuaian tapi mengusahakan tetap memberikan yang terbaik untuk customer. Nah, saya rasa kenaikan harga itu bisa disiasati ketika market kita sudah fit. Ketika market kita sudah ketemu, misalkan roti acara gitu, apa sih yang dibutuhin sama mereka gitu. Dan sebagainya, ketika udah ketemu, saya rasa akan lebih mudah soal kenaikan harga dan sebagainya, customer tuh pasti akan memahami hal-hal tersebut gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Karena itu juga kita sebagai customer juga harus tahu diri ya teman berdua. Ini zaman sekarang tuh lagi susah. Zaman sekarang tuh lagi susah. Jadi kalau memang ada beberapa bensin aja naik ya kan. Apalagi bahan-bahan pokok yang lain ya. So seperti yang aku bilang tadi, teman berdua, aku tuh gak bisa baking ya. Belum pernah baking sama sekali. Terus kira-kira di Roti 1918 ini apakah menyediakan cooking class kah atau apa nih yang bisa aku buat belajar gitu loh, Mas.
0: Oke. Jadi kan Niken, kami ada program cooking class semacam dari umur TK sampai yang dewasa, ada yang mau misalkan mau ke tahap expert bisa pelatihan di kami gitu, cooking class di kami. Beberapa waktu lalu ada yang cooking class gitu dari salah satu instansi dari Kemenag untuk program untuk ustadz ustazah gitu-gitulah. Diajarin baking. Nah, belajarnya di kami. Ya alhamdulillahnya banyak customer atau banyak apa ya yang pelatihan di kami. Ya alhamdulillahnya balik lagi gitu. Dalam artian ada yang balik lagi karena jadi customer atau balik lagi karena pengen belajarnya lebih dalam. Kadang kan kalau cooking class nggak bisa cukup sehari ya.
1: Iya benar.
0: Kita menyediakan paket-paket itulah. Biar yang mau baking, yang mau belajar baking boleh banget belajar di kami, Roti 1918.
1: Jadi gitu. Berarti kayak anak-anak TK gitu-gitu yang outing kelasnya ke apa namanya baking itu juga sebenarnya bisa di Roti 1918
0: bisa ya, Mas. Sekali,
1: ya. Ya biasa tuh anak-anak TK tuh suka belajar-belajar kayak gitu teman berdua. Dua.
0: Betul.
1: Ini berarti nanti akan reservasi dulu ya.
0: Ya minimal seminggu sebelum lah biar kita siap-siap.
1: Gitu. Tapi kayak gitu ada minimal berapa orang atau gitu-gitu Mas?
0: Kapasitas kita di 20-30 orang. Jadi lumayan besar. Jadi misalkan mau bahwa banyak, misalkan di atas itu ya kita usahakan, kita maksimalkan lah ruangan kita, insya Allah cukup.
1: Tapi kalau misalkan kayak aku cuman berdua sama temanku gak apa-apa kan?
0: Boleh, boleh.
1: Nanti takutnya disuruh, gak bisa harus rombongan gitu.
0: Boleh, boleh. Satu orang, dua orang boleh sekali.
1: Boleh, boleh nih teman berdua. Mungkin buat kamu juga yang nanti mau belajar baking, ya nanti kamu bisa janjian aja sama Niken ya. Nanti kamu WhatsApp aja ke WA-nya berdua, terus janjian sama Niken kira-kira kita bisa bakingnya kapan ya. Kita atur waktu teman berdua. So, mungkin terakhir karena sudah hampir jam 00:30, Mas Iqbal, mungkin buat teman berdua yang udah pengen giler ya, pengen beli, pengen nyobain Roti 1918, mungkin bisa dikasih tahu belinya ada di mana dan gimana cara pesennya. Monggo, Mas Iqbal.
0: Oke, yang pertama teman-teman bisa cek Instagram kami atau TikTok kami tadi ya. Di Roti 9, Instagram kami Roti 19 roti.1918. Kalau TikTok kami Roti_1918. Atau ya nanti bisa DM lewat situ aja. Nanti biasanya admin kami langsung gercep, nggak ada 2 menit langsung dibalas pesannya kayak gitu ya. Mau pesan apapun bisa, selama bentuknya roti ya, dan termasuk produk kita kayak gitu. Bisa dicari sana atau Google Maps, bisa dicari misalkan mau datang langsung ke outlet roti 1918 nanti langsung muncul paling atas biasanya.
1: Oke,
0: okay. Gitu.
1: Okay. Baiklah, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi Mas Iqbal atau sudah cukup? Untuk
0: sudah
1: kita? Okay,
0: cukup,
1: baiklah teman berdua. Mungkin juga aku ingetin lagi ya buat kamu nanti yang mau pesen-pesen roti, pesen-pesen snack, atau mau belajar baking sama Niken nanti ya. Nanti kamu bisa calling-calling aja WhatsApp-nya di Produa ya. Nanti kita atur waktu sebagaimana mestinya supaya kita bisa baking bareng ya, biar aku gak sendirian belajar baking ya teman Produa. Nanti kita bisa calling aja Mas Iqbal ya di Instagramnya roti.1918 atau di TikToknya roti_1918 teman Produa. So, itu tadi dialog kita siang hari ini ya. Buat kamu nanti yang mau beli rotinya langsung aja datang ke outlet atau DM-DM Instagram. Dan buat kamu juga yang nanti mau request lagu ke Niken, Niken tunggu, nanti aku puterin setelah jam 1 siang ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.

Ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Ariel Noah, dulu kita masih remaja.

Masih dengerin suaranya Niken di 102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Niken di santai siang sampai nanti jam 3 sore, teman Radio. Masih 2 jam lagi aku nemenin kamu di santai siang sambil nemenin kamu makan siang ya. Makan siang apa di siang hari ini, teman Radio? Aku sih juga belum makan siang dan selalu bingung setiap makan siang tuh kira-kira enaknya makan apa, teman Radio. Karena kalau keluar-keluar tuh kok melihat suasana di luar tuh panas banget gitu kan ya, jadi mager gitu loh. Tapi kalau beli di Oren itu bosen menurut aku, karena makanannya itu biasanya kayak cuman ayam semua, teman berdua. So buat kamu yang mungkin lagi makan siang, teman berdua, sudah hampir jam 1 siang, habis ini aku juga akan share informasi-informasi seputar dunia olahraga. Kira-kira kita ngomongin Piala Dunia mungkin oke kali ya, karena semalam Spanyol menang, teman berdua, melawan Argentina ya. So, buat kamu juga yang mau request lagu ke Niken, teman berdua, habis ini bisa aku puterin sampai nanti jam 3 sore. Kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

Selamat buat kamu yang membela Spanyol, teman berdua akhirnya memboyong piala atau trofi Piala Dunia 2026. Pasti kamu bahagia kan? Akhirnya menang teman berdua bagi yang membela Spanyol ya, karena Spanyol juara Piala Dunia 2026 usai menang 1-0 atas Argentina teman berdua, dan gol tunggal Ferran Torres di menit ke 106 memberikan kemenangan bagi Spanyol atas Argentina teman berdua. Tapi meskipun Argentina juga kalah, tapi menurutku juga nggak apa-apa teman berdua, yang penting mereka kan sudah berjuang pastinya tampil sampai ke final. Dan pastinya sudah memberikan yang terbaik untuk para penggemar teman berdua. Karena juga dalam pertandingan tuh menang atau kalah kan udah biasa ya, menjadi bagian dari sepak bola teman berdua. Dan sebagai pendukung pasti kita juga tetap bangga ya kan, untuk mendukung timnas-timnas kebanggaan kita apapun hasilnya teman berdua. Yang penting gak usah sedih bagi kamu yang mendukung Argentina teman berdua, meskipun mereka tuh kalah. Dan yang mendukung Spanyol ya pasti akan bahagia selalu teman berdua. So, habis ini aku mau puterin dulu dua lagu yang direquest sama Karini di Pakem teman berdua. Pengen diputer lagunya GAC, Berlari Tanpa Kaki, sama Cakrakan Kepada Hati teman berdua. Buat kamu juga yang mau diputerin lagu-lagu kesukaan kamu di Pradua Jogja, boleh banget WhatsApp aja kan di 0811 251 1025.

0: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

Kamu masih dengerin Iken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu di Santai Siang, teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu, Iken masih Iken tunggu. Kira-kira kamu pengen denger lagu apa di siang hari yang ternyata setengah 2 ini gak terlalu panas, teman Pro 2 ya. Padahal tadi tuh jam 12 siang tuh asli panas banget, teman Pro 2. Sampai kayak mau keluar tuh, aduh kayaknya mager banget ya. Tapi perut tuh lapar, tapi kalau gak keluar kita gak makan, teman Pro 2. Tapi panas banget, teman Pro 2. Ya ini akhirnya gak terlalu panas lagi, jadi bisa keluar-keluar untuk cari cemilan atau mungkin buat kamu yang lagi mau keluar-keluar gitu, teman Pro 2. So, supaya gak ngantuk juga, mungkin buat kamu yang sudah makan siang, teman Pro 2, biasanya jam segini tuh udah mulai hawa-hawa yang ngantuk. Apalagi buat kamu yang mungkin duduknya di bawah kipas, di bawah AC gitu kan ya, di ruangan dingin abis makan, teman Pro 2. Aduh, aduh, aduh, itu kayaknya ngantuknya tak tertahankan, teman Pro 2. Kalau gak disambi pegang-pegang handphone atau ngapain gitu kan ya, kayaknya bakal tidur siang, teman Pro 2. So, buat kamu teman Pro 2 yang mau dengerin lagu-lagu di Pro 2 Jogja, boleh banget tar kamu WhatsApp aja, kenikin di 0811 251 1025 ya.

0: So itu dia jawara kita minggu ini di Chopper 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits

Temobra 2 masih ngomongin soal Piala Dunia 2026, Temobra 2 yang baru aja selesai digelar tadi malam. Temobra 2 ya, diadakan di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, Temobra 2. Tapi ini begitu Piala Dunia kelar, Temobra 2, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini langsung angkat bicara ke FIFA, Temobra 2. Jadi ceritanya Trump ini bilang bahwa penyelenggaraan Piala Dunia edisi ke-23 di negaranya itu tuh sukses besar, Temobra 2. Makanya beliau minta FIFA untuk mempertimbangkan lagi Amerika jadi tuan rumah lagi dong. Tapi gak usah nunggu yang lama-lama kayak dulu, katanya Temobra 2. Soalnya biasanya jeda untuk jadi tuan rumah itu tuh lama banget, Temobra 2, dari tahun 1994 ya kan ke 2026, itu udah 32 tahun, Temobra 2. Nah, Trump ini pengen jatah Amerika tuh dipercepat, jadi enggak perlu deh nunggu selama itu lagi 32 tahun, Temobra 2. Tapi tenang dulu, karena Piala Dunia 2030 ini sudah dipastikan akan digelar bareng 3 negara sekaligus, 3 negara lagi, Temobra 2. Ada di Maroko, di Spanyol, sama di Portugal, Temobra 2. Pas banget ya, karena ini edisi satu abad Piala Dunia. Jadi memang diadakan yang lebih spesial, Temobra 2. Terus lanjut nanti di 2034, giliran Arab Saudi yang akan menjadi tuan rumah, Temobra 2. Nah, yang jadi misteri itu adalah Piala Dunia 2038. Slot ini tuh masih kosong, Temobra 2, dan sesuai aturan siklus, Amerika Serikat itu sebenarnya memenuhi syarat ya untuk mengajukan diri lagi jadi tuan rumah. So, enggak tahu apakah nanti di 2038 akan Amerika akan mengajukan diri lagi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Menarik banget, Temobra 2, tapi nanti kita tunggu aja ya gimana kelanjutannya, apakah FIFA bakal mempertimbangkan permintaan dari Donald Trump atau malah negara-negara lain yang nanti akan terpilih, Temobra 2. Nanti kita tunggu aja updatean informasi dari FIFA, Temobra 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Namun berdua, Niken masih nemenin kamu di santai siang sama nanti jam 3 sore. Masih ada 1 jam lagi, teman berdua, aku nemenin kamu di santai siang. Sudah makan siang, jadinya semangat lagi dan makin semangat lagi buat temenin kamu, buat muterin lagu-lagu yang enak buat kamu, teman berdua pastinya. Buat kamu juga yang mau diputer lagu-lagu yang enak ya, boleh banget kamu. Kalau mau request lagu ke Niken di 0811-251-1025 langsung WhatsApp aja ke Niken ya. Habis ini aku mau share informasi terkait dunia entertain, teman berdua, kira-kira ada hot news apakah nanti, ya kan? So, kalau gitu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus bareng sama Niken di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Teman Berdua buat kamu yang mungkin lagi bingung kira-kira mau nonton film apa di bioskop Teman Berdua, ya kan? sorry buat kamu yang lagi bingung kira-kira mau nonton film apa di Netflix Teman Berdua, aku ada satu rekomendasi film. Judulnya Aku Sebelum Aku, ini karya Gina S. Nur, Teman Berdua. Ini adalah drama keluarga yang mengangkat perjalanan seorang remaja menemukan jati dirinya. Ini adalah karya orisinal Netflix Indonesia yang menyoroti persoalan kesehatan mental melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari Teman Berdua. Nanti ceritanya berfokus ke seorang siswa atau seorang anak, namanya itu Jati. Dia adalah siswa berprestasi yang kerap menorehkan kemenangan dalam berbagai ajang kompetisi akademik bergengsi Teman Berdua. Tapi di balik seluruh pencapaiannya, Jati harus memikul tekanan besar akibat harapan tinggi sang ayah terhadap masa depannya. Aduh, ini kayaknya relate banget ya buat kita Teman Berdua. Memang kadang-kadang tuh ketika kita kecil dan kita itu sudah berhasil untuk meraih peringkat atau ranking atau juara di kelas gitu kan ya, atau bisa memenangkan sebuah lomba, tuh kadang-kadang orang tua tuh berharap ke kita tuh terlalu besar, kayak wah nanti berarti gedenya bakal sukses, gedenya bakal ini, bakal ini, bakal ini gitu kan ya. Jadi itu pasti menuntut kita banget, padahal setelah dewasa tuh kehidupan tuh gak semulus apa yang kita pikirkan waktu kita kecil gitu kan ya. Kadang-kadang nyari kerjaan juga susah, mau ini juga susah, mau itu juga susah, dan itu menjadi keterbatasan juga yang akhirnya harapan atau ekspektasi dari orang tua tuh memberikan beban tersendiri buat kita Teman Berdua. Buat kamu yang mau nonton film ini Teman Berdua, yang mungkin relate juga sama kamu, ini kamu bisa nonton film Aku Sebelum Aku di streamingnya Netflix Teman Berdua, karena ini udah hadir ternyata beberapa hari yang lalu di hari Kamis 16 Juli 2026 ternyata Teman Berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

nonton film horor. Buat kamu penggemar film horor Tomorrow Radio, pasti kamu akan dimanjakan dengan deretan judul baru yang siap menghantui layar lebar sepanjang tahun depan Tomorrow Radio 2027. Ya masih beberapa bulan lagi. Tapi gak apa-apa, dan kita tunggu aja film-film horornya Tomorrow Radio buat kamu yang suka film horor gitu kan ya. Salah satu yang paling dinantikan tuh adalah The Conjuring First Communion Tomorrow Radio 2. Ini film baru yang mengangkat kisah awal pasangan Ed dan Lorraine Warren sebelum dikenal luas sebagai pemburu kasus supranatural Tomorrow Radio 2. Film ini nanti akan mengungkap kisah awal Ed sama Lorraine Warren ini sebelum keduanya dikenal sebagai pasangan penyelidik paranormal Tomorrow Radio 2. Ada aktor muda Gareth Waring dan Amanda Fix yang nanti akan menggantikan Patrick Wilson sama Vera Farmiga sebagai Ed sama Lorraine. Ternyata ada aktor yang baru dan akan menggantikan si seniornya Tomorrow Radio 2. Nanti ceritanya mengikuti salah satu penyelidikan pertama pasangan Warren ini saat menghadapi kekuatan supranatural yang mengubah perjalanan hidup mereka Tomorrow Radio 2. Sebenarnya memang masih lama ya, masih tahun depan Tomorrow Radio 2, dan The Conjuring ini nanti akan tayang 10 September 2027. Aduh, masih 1 tahun lebih Tomorrow Radio 2. Tapi gak apa-apa ya, sebagai penggemar film horror mungkin kita bisa sabar untuk menunggu sampai bulan September 2027 Tomorrow Radio 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Setelah 2 tahun tidak merilis materi baru, Bara Suara resmi kembali dengan single terbaru bertajuk Sementara. Ditulis oleh Iga Masardi dan diproduseri langsung oleh para personil Bara Suara, lagu ini membawa pesan tentang keberanian untuk mengikhlaskan kegagalan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana maupun harapan. Melalui Sementara, Bara Suara ingin menyampaikan bahwa kegagalan terkadang justru membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik.
2: Prodway Weekly Hits.

102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Gak kerasa sudah hampir jam 3 sore, teman Bro 2, waktu ini kan pamit dari Santai Siang ya. Gak kerasa aku udah nemenin kamu 5 jam di Santai Siang dari tadi jam 10, teman Bro 2. Abis ini kamu bisa ditemenin sama Ajeng di Sore Ceria ya. Nanti bisa lanjut request-request nanti di jamnya Ajeng sama nanti jam 7 malam, teman Bro 2. So, kalau gitu nih kan pamit, dengerin terus 102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Waktunya Info Pro 2 hari ini Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safira Ajeng. Pemerintah Indonesia dan juga China sepakat memperkuat kerjasama ekonomi dengan fokus pada peningkatan investasi berkualitas, alih teknologi dan juga pengembangan industri. Kedua negara juga mendorong hubungan perdagangan yang lebih seimbang melalui berbagai proyek strategis yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta membuka lebih banyak lapangan kerja.

0: Pemerintah menegaskan pentingnya penataan ruang yang lebih tertib untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Langkah tersebut dilakukan guna mengatasi persoalan kemacetan, alihfungsi lahan, dan juga potensi kerusakan lingkungan yang dapat mengurangi daya saing destinasi wisata nasional. Info Pro 2. Pendidikan anak usia dini ataupun PAUD inklusi di Yogyakarta terus dikembangkan melalui pendekatan berbasis kearifan lokal. Konsep ini dirancang agar seluruh anak termasuk penyandang disabilitas dapat mengikuti proses pembelajaran tanpa diskriminasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih ramah, setara, dan juga menghargai keberagaman.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat sore teman berdua, kembali lagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Gimana sore Senin kali ini? Semoga semangat ya teman berdua. Tiba-tiba udah Senin aja, kayaknya kemarin baru Sabtu ya kan. Dan kali ini aku siap menemani kamu tentunya di sore ceria sampai nanti di jam 7, gak usah lama-lama ya. Sampai di jam 7 aja, dan buat kamu yang mau request lagu bisa langsung join aja di 0811 2511 025. Bareng aku Safira aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ada Parian nih dari Mbak Tri di Playen. Seng sore-sore wes ngenai Parian. Tuku serai di wadai plastik. Cakep. Eh, saya. Selamat sore Mbak Jen cantik. Asik tenan. Isoy lo Mbak Tri. Tuku dondong di wadai keranjang. Request dong sayang. Boleh. Nyuwun apa Mbak Tri monggo lo ya. Tuku emas bobotnya sekilo. Ora-ora lah. Ora-ora larang. Emang mas lagi larang Mbak. Jadi tuku sih. Sesuanya isra temudun. Nah, tuku menaik pas duur. Ya Mbak Tri kali ini gabung di sore ceria. Matur nuwun, selamat datang Mbak Tri. Minta lagunya Blackpink Shut Down. Oke. Bunga Layu sudah tak berdaya. Thank you ya. Asik masya Mbak Tri. Karena pantunnya pariannya ya wes ape-ape. Sudah saya-saya ya. Kali ini aku puterin dulu. Ada requestnya Mbak Tri di Playen. Minta lagunya Shut Down. Dan buat kalian teman Bro 2 yang mau request, bisa langsung join aja di 0811-2511-025. Tenang, gratis kok ya, gak berbayar. Dan buat kalian yang mau mention juga bisa di Instagram kami di @rrdpro2jogja. Duanya pakai angka JOGJA. So stay tune di 102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Kulon Pro 2, kabar seru ini datang dari industri musik Indonesia. Sejumlah musisi nasional ini kembali merilis karya terbaru yang langsung mendapat respon positif ya, tentunya dari para penggemarnya. Ada kehadiran lagu-lagu baru ini bisa menambah warna musik Indonesia sekaligus juga menunjukkan nih kreativitas para musisi Indonesia ini terus berkembang. Nah, kira-kira lagu mana nih yang sekarang lagi jadi playlist kamu? Kalau aku juga lagi masuk ini juga nih, Teh Hijau nih. Tapi enggak usah pakai es ya, dingin soalnya ya. Teh Hijau dari Tulus salah satu favorit juga nih. Kalau kali ini ada Kak Taufik yang ada di Godean minta juga lagunya yang jadi lagu favoritnya. Kalau aku ini Juicy Lucy Gurun Hujan ya, Kak ya. Aduh, kok hujan-hujan sih, panas-panas loh ini, Fik. Oke, Kak Taufik akan aku puterin dulu requestnya Kak Taufik, Juicy Lucy Gurun Hujan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
1: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Teman Pro 2, industri hiburan Indonesia ini semakin geliat ya. Geliatnya semakin positif ya kan. Semua positif sih, maksudnya semakin joss pokoknya ya. Dengan berbagai konsep pertunjukan dan juga event kreatif yang mulai digelar di sejumlah kota ya. Ini salah satu wadah ataupun ruang nih bagi pelaku industri kreatif ya, sekaligus menjadi hiburan bagi masyarakat. Dan tentunya kehadiran berbagai acara ini juga menjadi angin segar nih Teman Pro 2 bagi perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Nah, buat kamu yang punya info-info ataupun event-event yang ada di Jogja, terutama boleh di-share aja Teman Pro 2 di 0811-2511-025. Event apa aja yang terakhir yang kamu lihat? Kalau kemarin nih di Sibakul tuh banyak banget, ada fashion show-nya, kemudian Inacraft ya, Sibakul collab-nya sama Inacraft yang ada musiknya, nyanyinya, kemudian pokoknya banyak banget. Dan buat kalian Teman Pro 2 yang tentunya ada info terkait dengan event-event yang ada di Yogyakarta yang mau nih on dan mau mulai acaranya ataupun mau ada event-event yang ada di Jogja, bisa langsung join aja. Ada pun juga kalian bisa share di WhatsApp kami di 0811-2511-025. Mbak Tri, apa nih Mbak Tri ya? Lagunya udah tak putar. Yuhu, matur nuwun Mbak Ajeng, sami-sami. Matur nuwun juga Mbak Tri udah request, dan juga Kak Taufik yang tadi udah request lagunya Jilzilzi Gurun Hujan. Kali ini Kak Ina yang udah gabung, aku mau puterin lagunya yang Fluoride, yang Once in a Lifetime. Kali ini spesial udah aku siapkan buat Kak Ina, semoga seneng ya dengan lagu kali ini, menemani sore yang kalian lagi nugas. Wow, nugas apa nih? Skripsi. Semangat buat Teman Pro 2 yang lagi nugas skripsi, pokoknya lancar semuanya, lancar sampai sidangnya, yudisiumnya juga lancar, biar gak bayar UKT lagi ya kan.

0: Tune on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hari Senin 20 Juli 2026 harus tetap goal, harus tetap gas, harus tetap semangat ya kan. Apalagi tadi ya, tadi pagi mana sih pendukungnya Spanyol. Kayaknya bisa tidur nyenyak ya kan. Dan buat pendukungnya Argentina tetap semangat ya, pokoknya tetap semangat dan juga berikan yang terbaik untuk Argentina tahun depan. By the way teman-teman dua, biar makin vibingnya positif ya, aku punya kabar yang super membanggakan nih dari Kolombia teman-teman dua. Jauh banget jeng, karena pelajar-pelajar terbaik kita nih teman-teman dua baru aja bawa pulang total kurang lebih 5 medali nih dari ajang International Physique Olympiade teman-teman dua 2026. Dan bahkan ya, salah satu anak bangsa kita namanya Evan Satyoto gitu kan, Satyoto ya, ini sukses menyabet medali emas dengan nilai teori yang nyaris sempurna. Itu kan keren nih Evan nih. Jadi mereka juga memberikan prestasi yang luar biasa. Dan kalau mereka bisa menaklukkan dunia lewat fisika ya kan, sore ini kamu harus bisa menaklukkan rasa mager kamu ya kan, yang setelah seharian mungkin capek kegiatan, apalagi yang tadi pagi nonton bola habis itu kerja. Aduh, saya tahu betapa rasanya capeknya dirimu ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan hobi dan juga kesenangan itu bisa membuat tambah semangat ya kan teman-teman dua. Dan kali ini ada kata-kata yang cakep nih dari Kevin Ariel. Halo Kev, hidup tak selalu harus memiliki alur yang jelas terlihat. Tak pula selalu harus ada arah yang dituju, pencapaiannya yang dibanggakan atau mencerita yang membuat orang lain terpesona saat mendengarnya. Perjalanan diri ini mungkin lebih sunyi, lebih rumit dari yang kuimpikan, lebih panjang dari yang terbayang, lebih berliku dari yang kuinginkan. Namun, semoga itu semua tak berarti lebih buruk, sebab jalan yang panjang mungkin akan lebih bermakna, jalan yang terjal mungkin akan lebih berwarna, lebih penuh dengan hal-hal yang pelan-pelan akan diri ini pahami, menggapai semua yang harus terjadi. Thank you Kak Kevin. Oke, requestnya abis ini aku puterin setelah satu lagu dari Tokyo Drift ya, One or Eight teman-teman dua. Dan spesial buat Kevin Idol, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin prestasi pemuda Indonesia, emang top Marco top ya teman-teman berdua. Selalu punya prestasi baik nasional, internasional yang just pokoknya ya. Gak cuma di bidang sains teman-teman berdua, pemuda Indonesia juga lagi unjuk gigi di bidang olahraga nih. Kabar gembira datang dari ajang Toulou World Cup 2026 di Cina. Tim Wushu nih ya, Wushu ya teman-teman berdua di Indonesia ini berhasil finish di peringkat keempat dunia setelah dia berhasil memborong 1 medali emas, 4 perak dan juga 1 perunggu nih. Gimana? Gak makin bangga tentunya sama pemuda Indonesia tentunya ya teman-teman berdua. By the way, kali ini aku mau menyapa untuk Kak Kevin yang udah gabung melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2511-025 yang minta nih lagunya Camila Cabello Bad Things, dan juga ada Kak Andar dari Purworejo. Wow, Purworejo Waridi ya. Eh bener gak sih? Ini Pak Waridi atau gimana nih? Mas Andar pokoknya ya, aku panggilnya Mas Andar, yang juga request lagu di sore kali ini, Die With A Smile. Oke, supaya tambah smile, aku mau puterin dulu Die With A Smile dari Lady Gaga featuring Bruno Mars, spesial untuk Mas Andar. Dan juga nanti lanjut ada requestannya Kevin, minta lagunya Camila Cabello, Bad Things. Spesial buat kalian, stay tune di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya ampun, itu korban kecelakaan kok digeletakin gitu doang sih? Kenapa nggak langsung diangkat terus dipindahin ke tempat yang lebih aman?
3: Angkat korban kecelakaan itu nggak bisa sembarangan tahu.
4: Menurut Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, saat melakukan evakuasi korban kecelakaan, kita harus melihat kondisi korban. Apakah bisa dievakuasi atau tidak tergantung dari tingkat cederanya. Jika hanya mengutamakan kecepatan tapi tidak tepat, justru bisa memperparah kondisi korban. Jadi, menolong korban kecelakaan tidak bisa hanya sekedar cepat, tapi juga harus tepat.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dua lagu requestan dari Kevin Aril dan juga Kak Andar yang ada di Purworejo sudah aku puterin. Tentunya teman berdua tadi ada Lady Gaga featuring Bruno Mars, Day With A Smile. Kemudian ada Kak Andar ya, yang minta lagunya Die yang mana tadi ya, yang Day With A Smile, sama Kevin Aril yang minta lagunya Bad Things Special dari Camila Cabello. Dan kali ini ada yang udah request tadi ya, juga Kak Ina yang udah gabung, thank you. Kak Via minta lagunya Love Myself miliknya Hailey Steinfeld. Oke, siap, aku puterin abis ini. Pokoknya jangan kemana-mana, kalau udah aku puterin jangan sampai pergi. Jangan sampai ditinggal ya. Dan buat kalian yang lagi perjalanan, hati-hati di jalan teman berdua, ataupun yang lagi baru aja presensi ataupun pulang dari kantor, jangan lupa presensi pulangnya, jangan lupa di ini ya, diingetin ya, di apa namanya, klik dan lainnya lah. Pokoknya ada yang pakai absen wajah, ada yang pakai 3G ya tuh, ada yang pakai jempol ya kan, ada juga yang pakai sekarang pakai foto ya. Pokoknya jangan lupa presensi, udah dari tadi pagi kerja jangan sampai lupa ya kan. Sayang dong, udah berangkat terus habis itu pulangnya lupa presensi, harus balik lagi ke kantor ya kan. Dan kali ini spesial buat Kavia, lo myself udah aku siapin. Dan nanti buat kalian teman berdua yang mau gabung, mau request lagu, langsung join aja di 0811 2511 025. Tentunya masih bareng aku Safira Jing ya, stay di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

dari Coldplay teman berdua, Kultura teman berdua yang bisa menemani kamu. Semoga lagu panjang yang cukup sekitaran 10 menit ini tadi benar-benar bisa nge-refresh hati dan juga pikiran yang mungkin kalian lagi sibuk-sibuknya nih ngerjain tugas. Buat yang masih harus lembur atau menugas sore kali ini, tips dari aku sih riset dulu ya. Riset, tenang sejenak, hening sejenak sekitar 15 menit. Carilah camilan-camilan sore, menikmati sunset ya teman berdua. Mati notifikasi ke HP ataupun kerjaan bentar, dengerin lagu-lagu favorit kamu ya, supaya bisa ke-refresh kembali, pikirannya tenang kembali, dan juga besok untuk menghadapi hari Selasa tambah semangat gitu teman berdua. Jangan dipaksa kerja terus ya kan, kamu tuh manusia bukan mesin yang bisa nyala 24 jam. Dan kali ini yang udah gabung di 0811 2511 025, tadi Kak Fia udah minta lagu ya, dan saatnya aku puterin dulu requestannya dari Kak Nura yang ada di Jalan Kaliurang, Jakal. Emang kalau Jogja tuh harus apal nih, Jakal Jalan Kaliurang, Jamal Jalan Magelang, Jawan Jalan Wonosari, apalagi coba singkatan yang ada di Jogja yang harus kalian ketahui, harus mahasiswa baru yang ada di Jogja ini ketahui supaya nggak nyasar ya kan. Kali ini Kak Nura minta lagunya Ratu Drama dari Jakal, Devi Khalif, yang tentunya akan aku puterin spesial buat kalian juga Pro 2 yang udah dengerin ya tentunya. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amilan bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Teman-teman berdua, Senin tuh emang cukup berat ya kadang untuk kita yang baru aja menikmati liburan, tiba-tiba ada Senin lagi. Tapi so far nih teman berdua, kamu udah berhasil nih ngelewatin sampai sore ini tuh udah hebat banget. Dah mantap ya kan. Dan pas pulang nanti teman berdua, jangan lupa kasih self reward kecil-kecilan ya. Gak perlu nge-mall ataupun belanja yang ribet-ribet, gak usah. Kayak misalkan mampir nih beli es teh jumbo ataupun beli makanan kesukaan kamu ya kan, pas lagi pulang sekolah, sekolah atau kerja. Itu pas banget sih buat ngasih self reward buat diri kamu sendiri. Dan ada juga yang self rewardnya cukup pulang sampai rumah, habis itu ngidupin kipas angin nomornya sampai nomor 3 biar dingin sembripit gitu kan ya. Itu udah surga dunia banget sih. Kira-kira self reward versi kamu yang paling sering kamu lakuin apa nih teman berdua? Ada gak sih yang self rewardnya unik gitu kan ya? Bisa deh diceritain di 0811 2511 025. Buat kamu yang mau request, jangan lupa juga bisa request lagu spesial di sore kali ini yang pengen kamu dengerin untuk menikmati sunset ya teman berdua. Dan aku Safira Jin siap menemani kamu sampai di jam 7, so stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet.

102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu masih ada Safira Jenggal ini yang menemani kamu di sore ceria teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, efek Piala Dunia kemarin masih tadi ya, masih tentunya belum habis ya kan. Hari-hari ini di spesial di Senin masih bahasanya tentang Piala Dunia yang begitu membara. Yang begitu greget ya teman Pro 2 ya kan. Dan kamu mulai memperhatikan enggak sih kalau akhir-akhir ini di Piala Dunia, kalau misalkan mungkin ke angkringan ataupun ke kafe, bahkan kalian yang mungkin di barbershop ya kan, itu kerasa banget mulai anak-anak muda ya kan yang potong rambutnya mirip-mirip sama bintang Piala Dunia. Ada yang mendadak bergaya ala Mbappe, ada yang Yamal ya kan juga, atau potongannya nyentrik lainnya. Nah, masalahnya kadang ekspektasi kita tuh pengen mirip bintang bola dunia, tapi realitanya pas keluar barbershop malah mirip pemain cadangan ya kan. Tapi gak apa-apa, itu wujud kecintaan kita gak sih terhadap orang-orang yang menjadi idola kita ya kan. Sekarang banyak banget yang mirip Yamal ya kan. Aku juga mulai scroll-scroll tuh kayak, wah keren banget nih anak nih. 19 tahun secara kan dia masih muda dengan prestasinya yang segudang ya. Semoga banyak Yamal-Yamal di Indonesia yang bisa memunculkan prestasi mereka di kancah internasional. Dan kali ini spesial teman berdua ada Blackpink Go ya teman berdua yang siap aku puterin buat temenin kamu kali ini di sore ceria. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 pernah gak sih dengar istilah KRB Gunung Api? Biasanya istilah ini muncul pas lagi ada info soal erupsi Gunung Api. KRB adalah singkatan dari Kawasan Rawan Bencana. KRB Gunung Api ditetapkan berdasarkan area yang pernah kena atau punya potensi kena dampak letusan gunung, langsung atau gak langsung. Ada 3 level KRB, KRB 3, 2, dan 1. Semakin kecil angkanya, makin jauh dari pusat erupsi. Tapi bukan berarti aman 100% loh ya. Untuk kamu yang tinggal di dekat gunung api aktif, pahami zona KRB ini, supaya siap saat terjadi erupsi.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, suasana senja di Jogja memang selalu punya cerita sendiri kan ya. Dan di tengah riuhnya kota, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur atas hari ini. Dan sesaat lagi suara azan maghrib akan berkumandang menemui syahdunya sore kita. Dan mari kita simak bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencari harta yang halal menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Di tengah modernitas, perkembangan teknologi, meningkatnya kebutuhan yang luar biasa, kadang kita terobsesi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kekayaan tanpa batas kita kumpulkan. Kemudian kita lupa bagaimana cara mendapatkannya. Padahal kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Kita selalu diingatkan, bukan dari segi kuantitasnya, tetapi dari segi kualitasnya. Bukan berapa banyak yang kita kumpulkan harta kekayaan, tapi bagaimana cara memperolehnya. Kita diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk makan yang halal dan yang baik di dunia ini dengan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita mencari kekayaan, harta dengan tidak merugikan orang lain, dengan tidak melanggar aturan, melanggar hukum, norma, adat, agama, sosial, sehingga harta yang kita dapatkan adalah harta yang berkualitas, harta yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan manfaat, sehingga kita meninggalkan kepada anak cucu kita investasi jangka panjang, yaitu pikiran-pikiran yang tidak hanya materialistik tetapi lebih utama lagi yang penuh moral dan spiritual. Investasi jangka panjang, orang yang sukses pasti dibekali dengan kejujuran, kredibilitas, menghargai orang lain, kebaikan, bukan mengumpulkan harta dengan segala cara sehingga menimbulkan noda dan kesenangan yang sifatnya sementara. Investasi jangka panjang menjadi edukasi juga bagaimana mendapatkan harta dengan cara yang halal. Terima kasih para pendengar, sahabat Pro2 yang dirahmati Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi

buat kalian yang menjalankannya tentunya. Dan kali ini teman berdua udah masuk di jam 18. Tentunya nanti akan aku share ke kalian untuk list lagu yang siap aku share ya, yang siap menjadi list jamu kali ini di jamnya lagu kamu. Dan kalian bisa bergabung di 0811 2511 025. Kali ini ada Taylor Swift teman berdua, All Too Well, spesial buat kalian. Dan tentunya jangan sampai kelewat ya segmennya jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Green Card teman berdua. Semoga tambah semangat ya sore kali ini, meskipun ya senin-senin agak lemes sedikit ya, tapi semoga dengerin lagu dari Green Card kali ini tambah semangat buat kamu yang udah gabung di 102,5 FM. By the way teman berdua, kali ini aku mau baca ini 5 list lagu yang siap kamu pilih tentunya di jam-jamnya lagu kamu. Gak sabar ya dari tadi udah pada WA. Ya sabar ya, namanya juga nyari list lagunya gitu kan, dipilih yang bagus-bagus dari yang bagus-bagus. Udah bagus semuanya lagunya, cuman kali ini aku bingung nih tadi pilih 5 lagunya. Dan kali ini udah ready teman berdua, ada 5 list lagunya. Yang pertama Sal Priadi, Foto Kita Blur. Yang penting dompetnya enggak blur. Ada Olivia Dean, Man I Need. Ada NPD, Sempurnanya Aku. Zayn Malik, Die For Me. Lyodra, Pura-Pura. Tuh kan, pas buat kamu yang dikit-dikit pura-pura. Pura-pura jatuh cinta, jangan dong. Pura-pura mencintai, jangan juga dong. Pura-pura bahagia, jangan juga. Saya kalian teman berdua langsung join aja di 08112511025. Let's go gabung ya, sambil menikmati sore kali ini. Dan juga kalian bisa pilih 3 lagu aja, gak usah banyak-banyak. Jangan diborong boleh, tapi 3 aja. Jangan semuanya, karena nanti 3 lagu aja yang jadi pilihan kamu yang paling banyak, yang akan aku puterin di jamnya lagu kamu. So stay tune, bareng aku Safira Ajeng di jamnya lagu kamu.
1: Jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Lemon.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: I can feel it over here. You take up every corner of my mind. Won't you

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Buat kalian yang belum kebagian listnya jamu-jamnya lagu kamu, langsung join aja di 08 11 25 11 025 02. Dan kali ini 5 list lagunya ada Sal Priadi, Foto Kita Blur, Olivia Dean, Man I Need, NPD, Sempurnanya Aku, Zayn Malik, Die For Me, dan terakhir ada Leo Drap, Pura Pura. Langsung join aja teman berdua, pokoknya sat-sat-das-das. Segera dipilih ya. Dan nanti 3 lagu yang paling banyak akan aku puternya di jamu-jamnya lagu kamu, tepatannya di jam 18.45. So stay tune teman berdua, bareng aku Safira aja di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sudah di jam 18.46 teman berdua, saatnya aku mau bacain yang udah gabung kali ini di jammu, di jamnya lagu kamu teman berdua. Siapa aja yang udah dodok-dodok lawang? Sudah pilih lagu-lagunya teman berdua. Kali ini aku akan buka satu persatu. Warungnya dibuka ya Mbak Tri ya. Saya Mbak, aku mau komen selfie boardku ya. Sore-sore kalau pas selo, kerjaan udah beres, terus ke kebun, penean, panjat pohon. Loh gitu ya. Menikmati semilir angin, terus melihat bawah dari ketinggian, nangkring duduk manis di antara dahan-dahan. Wah, kalau gitu tak kasih pisang ya Mbak. Gimana manjat pohon kasih pisang sama kacang? Aduh, kayak apa dah. Oke Mbak Tri, pokoknya apapun self rewardnya di sore kali ini, ya semoga bisa benar-benar membuat healing hati ya kan. Ada Mbak Tri minta lagunya Sal Priadi, Zain Malik sama Leodra. Oke, siap, matur nuwun. Ada Panther di Purworejo minta lagunya Olivia Dean, NBD sama Leodra. Ada Kala Rabu Nama Sari minta lagunya Olivia Dean, Sal Priadi sama Leodra. Tadi tipu ya, maaf ya teman berdua, tulisannya Sal, kenapa jadi Fasal? Fasal 1, Fasal 2, Fasal 3 nih jadinya. Ngantuk nih ya. Foto kita blur ya, minta Leodra pura-pura. Next ada Kak Bayu di Godean minta Zain, Leodra, NPD. Vamos Spanyola, Spanyola. Wow, wow, wow. Merayakan kejuaraan, kemenangan dari Spanyola ya. Thank you Bayu. Udah madang belum ini Bayu nih ya. Biasanya udah pap-pap aja nih foto-foto makanan. Kopi ya biasanya. Oke, setelah dihitung, ada satu lagi ya Kak Nura tadi minta lagunya Vidi, NPD sama Sal Priadi. Ntar, pas banget nih rimanya, Vidi, NPD, Sal Priadi ya. Oke, teman-teman dua berarti paling banyak ada di Sal Priadi sama Vidi Aldiano. Terakhir ada ini ya, Leodra ya. Oke, siap. Kalau begitu aku puterin lagunya yang menjadi pilihan kalian. Ada Vidi, ada Sal Priadi sama Leodra, spesial kali ini di jamu, jamnya lagu kamu.

satu lagu teman berdua dari jamu-jamnya lagu kamu yang menjadi pilihan kalian di sore ceria kali ini. Ada Vidya Dialno, Nuansa Bening, dan juga tadi udah aku puterin Sal Priadi, Foto Kita Blur ya teman berdua. Masih ada satu lagi, Liodra, Pura-Pura, dan nantinya akan aku puterin setelah lagu dari Vidya Aldiano, Nuansa Bening. Wow, ingetin kita sama musisi yang luar biasa ya, Vidya Aldiano. Semoga selalu tenang di sana, di sisi Tuhan, Vidya Aldiano. So, saatnya aku mau pamit dulu teman-teman dua. Thank you matur nuwun yang udah gabung di sore ceria kali ini dari tadi jam 3 sampai menemani aku di jam 19 kurang 3 menit. Saatnya aku Safira Ajeng pamit dulu dan nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Abi. So stay tune, pokoknya dengerin selalu teman-teman dua, Pro 2 Jogja, dan juga stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan aku Safira Ajeng pamit dulu. Bye-bye teman-teman dua.

Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 malam untuk edisi kali ini 20 Juli 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pernyataan itu disampaikan saat dimintai ketanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Andriansyah. Ia pun optimis penegakan hukum pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berjalan secara profesional dan juga transparan. Presiden Prabowo Subianto diagendakan menggelar sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin hari ini dan para menteri dan wakil menteri kabinet merah putih sudah berdatangan ke Istana Presiden sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Sidang ini juga dihadiri pada para kepala badan, wakil kepala badan serta pimpinan sejumlah institusi negara. Presiden memberikan arahan terkait dengan percepatan pelaksanaan program pembangunan.

0: Informasi selanjutnya teman Prodo dari Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak atau APNIA yang berkomitmen dalam pemenuhan gizi yang merupakan sebagian penting dari pemenuhan hak anak Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Jelajah Sapa memperingati Hari Anak Nasional baru-baru ini. Kegiatan berlangsung di Rusunawa Cakung Barat, Jakarta Timur ini bersama Kementerian PPPA. APNIA berpartisipasi melalui dialog bersama anak-anak dan penyerahan bantuan simbolis. Direktur Eksekutif APNIA Poppy Kumala menilai gizi menjadi fondasi utama tumbuh kembang anak. Menurutnya pemenuhan gizi harus berjalan seiring perlindungan dan lingkungan yang aman. Menteri Sekretaris Negara Pak Suti Hadi menyoroti berakhirnya rangkaian Piala Dunia 2026 yang berlangsung selama 1 bulan. Ia menyampaikan ucapan selamat kepada para pendukung Spanyol setelah pertandingan final digelar. Prasetyo juga memberikan semangat kepada para pendukung Argentina meskipun tim yang didukung belum berhasil meraih hasil terbaik pada kesempatan ini. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka keterangan kepada awak media. Adapun Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Minggu dini hari tadi. Dengan hasil ini Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back to back kandas. Spanyol hampir membuka keunggulan pada menit ke-97 lewat gol Nico Williams, namun wasit menetapkan adanya pelanggaran dalam proses dari Mikel Merino terhadap Otamendi sehingga gol tersebut dianulir. Informasi selengkapnya teman produk bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, setelah tadi kita update informasi di rri.co.id melalui info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya aku akan mencoba untuk mengajak teman Pro 2 untuk bergabung sejenak bersama Pro 2 Jakarta, ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat, siaran berjaringan yang juga di relay oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman,
1: yes,
2: kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
1: Betul sekali.
2: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
1: Heboh.
2: Punten, Bang Yeri bisa di ini nggak? Bisa di rotate nggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal, biar horizontal. Nah, cakep.
3: Kayak gini.
2: Cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
1: Selamat malam semuanya.
4: Halo semuanya.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Baik.
1: Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
2: Yo, kan? Selalu semangat pagi ya.
1: Selalu semangat pagi. Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan
2: boleh
1: satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
5: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
1: Asti, halo Kak Asti.
5: Halo
1: Kak Asti.
5: Halo juga. Next
1: selanjutnya.
6: Aku Yudis, gitar.
1: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
7: Nyempil ini.
1: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
7: Halo, aku Kejo sebagai basis.
1: Alright, Bang Kejo.
2: Kejo.
1: Selanjutnya. Halo,
6: Budi di gitar.
1: Siapa?
2: Sorry.
6: Budi.
2: Budi, Bang Budi.
1: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2. Kerutitas
2: pagi 2 nih. Namanya
1: di Zoom gitu.
2: Namanya di Zoom gitu. Kerutitas pagi 2. Boleh.
6: Cabang.
7: Franchise.
1: Ada siapa nih?
7: Diandra sebagai drummer.
2: Siapa?
7: Diandra sebagai
1: drummer. Lanjut.
2: Lanjut.
8: Aku Dev sebagai tukang pijit.
2: Oh, salah.
1: Salah. Bukan dong.
2: Salah dong.
1: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa nih?
2: Bang Dev tadi ya, Dev.
7: Hah?
2: Kang Dev tadi ya?
7: Kang Dev.
2: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
7: Iya loh.
2: Wede. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
1: Ada siapa? Coba, absen.
2: Ada Bang Yeri, okay, pastinya. Pasti. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, uh-huh, ada Kang Kejo, uh-huh, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev. Ayo.
1: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
2: Betul.
7: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
5: Oke, boleh.
2: Tolong Kak Asti dijawab.
5: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Mm-hmm. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
1: Oke.
5: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Mm-hmm. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu.
2: Okay.
5: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin untuk remake lagu T5.
2: Oh, langsung lagu T5.
5: Iya.
2: Oke.
1: Oh,
7: malam pertama.
1: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
2: yeah,
1: ketemu.
2: Iya.
1: Benar. Tolong
5: karena
1: ya.
5: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya, kan begini. Yeah, langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
2: Iya.
1: Emang mainnya to the point ya.
2: Iya, sat-sat ya.
1: Ini lagu-lagu kan?
2: Lagu ya.
1: Lagu kan?
2: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Iri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke rutinitas pagi gitu?
3: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
2: Yang baru.
3: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
5: lagunya
3: kau. Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
2: Oke.
3: Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya.
2: Oke.
3: Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah, dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya.
5: Ben Academy.
2: Oke.
3: Iya, di salah satu TV swasta dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh. Kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
2: Oke.
1: Oke,
2: keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
3: Nah, kurang tahu. Belum kalau enggak salah ya?
9: Belum.
3: Baru ini ya.
9: Baru konsepnya.
3: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
2: Sebenarnya
3: cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
2: Okay.
3: Di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
2: Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Giri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
9: Seneng banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget.
2: Wah,
9: dan gak nyangka bisa bareng gitu.
3: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
9: Udah 2 bulan. Pokoknya sih muka aku lebih ini boros.
5: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
9: sewajarnya ketemu idola aja.
5: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
9: Seneng banget.
1: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
2: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutres Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifa ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda. Anak
2: kuliah udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutiners pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
2: Salah.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Pasti udah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan. Iya, Andra belum.
0: Oh, iya.
5: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rudy Teras Pagi ini. Masa remaja. Iya.
1: Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes. Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan atau apa nih masa remaja ini?
2: Ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi, memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gue ngeliat.

0: basic dari mereka pop fusion. Pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda juga. SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
1: Betul.
0: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro, segala macam bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
1: Okay.
0: Jadi konsep-konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gaya itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu. Begitu ditawarkan ke teman-teman Rusin Sepagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
2: Iya ada revisi.
0: Ada revisi soalnya.
1: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin lagu, mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
3: Betul.
1: Sebelumnya ya.
3: Betul.
1: Gimana nih rasanya nih?
2: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Asik.
3: Artinya apa tuh?
2: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Rutinitas Paginya tersendiri gitu. Dan dari dari
4: kita juga lagi seneng cari-cari formula
2: karena
4: lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
2: Nah,
4: di formula sekarang kita mau coba konsep
1: coba
4: retro-retro gini,
2: yang
4: city pop
0: atau iya benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutinitas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau enggak salah ya. Ada beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah gitu.
1: Seru.
3: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutinitas Pagi ya.
1: Iya, benar.
2: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice. Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
3: Iya sih, gue penasaran nih.
1: Penasaran nih.
2: Mulai banget.
1: Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
3: Gimana akan jadi seperti apa lagu ini?
1: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana, Kak?
1: Keren. Seru sih. Keren. Parah. Keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa-nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom
0: Tom and Jerry.
1: Salah. Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Asti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English
2: version? Biasanya English.
1: English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Okay, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Set dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina waktu. Iya. Awalnya kan kita bikin sempat ada versi yang awalnya dulu, tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah habis yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di tek itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh, okay.
0: Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak? Ya?
3: Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Mm-hmm. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu itu juga dipakai-pakai lagi, kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
1: Iya.
3: Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Okay. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Mary?
3: Gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
3: Masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu
4: bedanya tadi itu.
3: Yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau petar dulu kan teleponan,
1: di
3: warteg.
2: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
1: Itu
2: masih ya kan? Merajalela. Yeah.
0: Bener. Kan nggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue nggak mungkin di wartel sleep call ya.
1: Iya. Gak mungkin. Bener.
0: Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Iri.
2: Oh, jadi iya, mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Iri. Zaman Om Iri. Pacarannya ya. Ini enggak? Main Roblox enggak zaman Om Iri?
4: Ada.
1: Enggak ada ya?
3: Waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak. Nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang di
1: Nokia
0: itu. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Iri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Yeah. Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tetes Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Yaudah.
0: Jadi pasti
4: menarik
0: loh. Ya udah pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Despagi dan juga Om Yeri.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lo jadi mau nanya nggak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Despagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue tuh sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itulah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada zaman itu. Udah ada. Baru
1: 21-nya. Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1 gitu. Iya. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1
0: debutnya gitu.
2: Gue masih
1: 21. Masih 21. Masih 21.
2: Iya dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Masih 2001
2: gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih.
1: Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama si GV boleh.
1: Sama si GV, oke.
3: Terus, gak tahu kenapa sok diajaknya teh.
0: Keluar atau?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat. Iya kan ada jogging tracknya tuh. Iya. Oh alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Yang lain.
1: Boleh Kang. Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit. Di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya nggak ada yang jualan jadi nggak usah ngejajanin.
0: Bener.
1: Hemat. Pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra.
1: Boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana?
1: Lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya.
0: Gak ada nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh iya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi ya.
1: Oke, Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik yang kayak bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum Dead.
1: Museum macan.
5: Nah kalau enggak
0: waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Artsy ngelukis banget. Di tempat.
0: Artsy banget.
1: Tapi
0: gengsi abis sih.
1: Gengsi abis. Gak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar terlalu ngebul.
0: Aduh. Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo,
0: eh ngumpet wae.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Taaruf ya, taaruf mainnya taaruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah? Ke rumah anjing? Ke rumah mana?
1: Ke rumah anjing.
0: Di mana tuh?
5: Itu apa?
2: Emang... Spot.
1: Oh, spot.
0: Oh, spot.
2: Oh, ada. Itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh,
2: ya,
3: ada. Mungkin dia deh. Dia suka yang agak lain emang Kak
1: oh,
3: gitu.
1: Oh, iya iya.
2: Pet rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
2: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
2: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, mereka dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
2: Oh, air terjun, tahu, ke curug.
1: Iya.
2: Ada warung, terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya?
1: Kang Budi belum?
2: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis, berarti.
1: Kang Yudis.
2: Oh, Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Oh, maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang ngeliat properti, cari properti.
1: Iya. Iya, benar.
2: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Ramean kan. Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja kita.
0: Ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya?
1: Nyari kosan.
0: Bener. Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih? Kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube, di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya,
3: Yeri. Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin ya
1: Bang Hitstar. Itu dia.
3: Pakai backsoundnya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Oh, kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
0: Iya
3: benar. Ya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia
1: seluruh
0: juga
1: Indonesia.
0: Bisa
1: tuh.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Okay. kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah
1: atau
0: ada ya, tadi ya.
1: MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Udah.
1: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada. Pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
2: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
2: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus apa ya harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
2: Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
2: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progressive musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin. Dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
4: Kosan
3: dan
4: juga.
1: Iya benar.
3: Pas kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan?
0: Iya kan. Dengerin lagunya kan?
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar nggak macet gitu.
3: Iya. Jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu.
1: Alah,
3: khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
5: kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
5: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
6: Aduh. Besok kita bakal ada di
3: Oh iya, besok aku mau. Boleh. Kalau boleh nih, karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
2: Greenhouse.
3: Jam 7 malam. Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa. Boleh.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Ruth Ras pagi ya.
0: Terima kasih juga
3: buat
0: seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri
1: dari
0: T5 dan juga Ruth Ras pagi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit dan juga Ruth Ras pagi.
3: Bye-bye.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang lagi tergea-gea teman Pro 2 1000 kali. Kali ini dijaga malam ya, jangan galau malam-malam. Menemani kamu selanjutnya, setelah tadi ada Edith and Friends menemani kamu teman Pro 2 dari Pro 2 Jakarta di MLC Music Live Chat. Selanjutnya aku Suryo Abimaruf menemani kamu sampai dengan jam 12 malam tentunya bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yuk.

Perlu 2FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits milenial Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Teman Pro 2, lagu yang minggu lalu menjadi juara satu di chart lagu Indo Hits 20 Bang Hits di Pro 2FM Jogja. Teman Pro 2, selanjutnya aku akan siapkan topik menarik yang akan kita ajakin kamu juga untuk bergabung di segmen Ngobrol Bareng untuk edisi kali ini. WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025 terbuka buat kamu yang pengen interaksi ya. Temanya apa, Bi, malam hari ini? Aku spill ya. Temanya malam hari ini bersama Kak Chania Mutia, SPSI, MPSI, psikolog klinik dari RSI PDHI Yogyakarta, yang juga founder at Rumah Rangkul. Temanya, kenapa kita sulit istirahat padahal badan sudah lelah. Nah, ini mencoba untuk menemani kamu juga, teman Pro 2, yang mungkin relate ya dengan kondisi ini. Sebenarnya kamu udah capek banget, tapi kenapa sulit untuk tidur dan beristirahat? Selain ini,

0: Ma, Pa, adik Sakau, ayo kita bawa ke rumah sakit.
1: Ini pasti gara-gara Mama, gak pernah di rumah, keluyuran, kesanalah, kesinilah. Ini buktinya, anak kita.
2: Mama kan sudah banyak beri fasilitas lengkap, gadget yang mahal, pembantu.
1: Alasan aja, pribadi, alasan saja Mama.
0: Sudahlah Mamat, ini semua karena kalian terlalu sibuk. Kita bawa saja adik ke pusat rehabilitasi.
2: Tidak. Mama malu,
1: Papa juga tidak setuju. Papa juga malu.
0: Ma, Pa, kita harus menyelamatkan adik dari kecanduannya. Atau adik.
3: Jika keluarga kita atau lingkungan sekitar ada penyalahguna narkoba, laporkanlah ke institusi penerima wajib lapor atau ke pusat rehabilitasi. Partisipasi Anda sangat berarti untuk terciptanya generasi muda yang sehat dan aman dari penyalahgunaan narkoba.

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. 34 menit dari jam 8 malam, teman Pro 2 menemani kamu selanjutnya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 FM Jogja malam ini.
1: Waktunya
2: Ngobrol Bareng
3: di Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 Jogja.
0: Teman Pro 2, kita mulai segmen Ngobrol Bareng untuk edisi malam hari ini, teman Pro 2. Seperti halnya yang tadi sudah aku siapkan untuk kita bahas bareng terkait dengan tema kita malam hari ini, kita mencoba untuk menyapa partner siaranku malam hari ini yang sudah terhubung bersama kita malam ini, teman Pro 2. Ada Kak Chania Mutia yang sudah berhubung, yang sudah terhubung dari sana. Kita mencoba untuk menemani kamu juga yang ingin bergabung malam hari ini di 0811-251-1025. Kak Chania Mutia, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Abi.
0: Kabar baik mudah-mudahan sana ya Kak Chania ya.
4: Alhamdulillah,
0: oke.
4: Sehat.
0: Bersama Kak Chania Mutia, teman Pro 2, kita akan mencoba untuk ngajakin teman Pro 2 untuk ngobrolin sebuah tema yang relate dengan dunia remaja, yaitu adalah kenapa kita sulit istirahat ya padahal badan sudah lelah. Kak Chania Mutia, SPSI, MPSI, psikolog, psikolog klinik dari RSI PDHI Yogyakarta yang juga founder at Rumah Rangkul. Kak Chania, terkait dengan tema kita malam hari ini, kenapa kita sulit istirahat padahal badan sudah lelah nih, ini kenapa ya kira-kira Kak Chania? Karena pikirankah, atau mungkin karena sudah saking capeknya jadi justru tubuh ini menolak untuk istirahat, atau seperti apa nih relasinya? Kak Chania, di awal kita perlu tahu nih Kak Chania, silakan.
4: Oke, terima kasih Mas Abi, terima kasih teman Pro 2. Jadi sebenarnya kenapa sih tertarik untuk angkat isu ini? Karena ternyata lagi banyak banget Mas Abi, remaja-remaja, dewasa, bahkan dewasa tua, lansia dan sebagainya yang datang dengan keluhan, aduh kok tidur tapi rasanya tuh bangun-bangun tetap capek.
0: Benar banget.
4: Kita pun mungkin pernah ngerasain ya Mas Abi ya. Karena kadang kita mikirnya tubuh itu cuma butuh dikasih terus istirahat gitu gak sih, kerja gitu. Tapi ternyata hati juga butuh diistirahatin, karena kalau enggak ternyata bikin kita jadi capek banget gitu. Jadi sesi hari ini tuh untuk memberitahu kita bahwa gak cuma badan yang butuh untuk diistirahatkan, tapi juga pikiran kita, emosi kita, sosial kita, istirahat dari handphone dan lain sebagainya gitu sih Mas Abi.
0: Oke. Kondisi lelah tapi sulit istirahat ini umumnya terjadi karena apa nih Kak Chania? Apakah memang ini adalah salah satu dampak dari pikiran atau juga mental atau psikologi sendiri nih Kak Chania yang perlu kita pahami, khususnya yang terjadi pada usia-usia muda nih Kak Chania?
4: Ya banyak banget nih Mas Abi penyebabnya. Biasanya orang bilang kalau misalkan kita tidur tapi ternyata kita mimpi soal kerjaan atau kita tidur gelisah, jangan-jangan dalam masa tidur kita tuh sebenarnya kita juga kerja gitu. Jadi kita tidur tapi otaknya tuh masih mau dikerja gitu Mas Abi. Berarti kan ada sesuatu yang belum selesai.
0: Iya sih.
4: Padahal harusnya kerja itu selesainya sore atau malam, tapi ternyata sampai subuh pagi itu kita juga tetap bekerja, itu melelahkan. Itu satu. Kemungkinan yang kedua, kadang-kadang ada yang namanya toxic productivity atau high function depression atau high function anxiety. Bikin kita tuh jadi kayak ngerasa bersalah gitu loh Mas Abi kalau kita istirahat, kalau kita terlalu santai gitu. Itu yang kadang-kadang bikin kita malam mau tidur terus aduh besok kan ada kerjaan, maksud sih aku gak nyicil gitu sih Mas Abi. Bisa padahal dipaksain pun mau kerja dengan kondisi fisik yang udah lelah pasti kan juga gak maksimal kayak gitu. Tuh bisa. Atau penyebab lain di masa-masa sekarang nih Mas Abi, stimulasi gitu ya Mas Abi ya. Biasanya kita sering banget scroll sosial media sebelum tidur, Netflix kan terus sebelum tidur, atau ngidupin notifikasi di handphone kan kadang terus-menerus nyala tuh Mas Abi. Itu juga bikin otak kita jadi ngerasa gak punya waktu untuk benar-benar tenang gitu Mas Abi. Terus kalau secara psikologis biasanya salah satu penyebabnya juga karena teman Pro 2 mungkin sering banget menahan emosi. Jadi banyak banget emosi yang dipendam-pendam itu ternyata menguras energi Mas Abi kayak gitu. Karena ternyata yang capek bukan badannya tapi yang capek ternyata pikirannya sama hatinya gitu. Makanya butuh banget untuk istirahat.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Beberapa ya tadi sudah disampaikan ada penyebab-penyebab terkait dengan mengapa kita sulit istirahat padahal sudah ngerasa capek. Dan kalau kita bicara soal kelelahan, ada beberapa yang mengkaitkan dengan istilah burnout, terus juga kelelahan mental dan juga lainnya. Apakah memang ini pengaruh bukan hanya kelelahan fisik nih yang juga kita bisa pahami terkait dengan emosional atau juga pikiran yang mungkin berdampak terhadap tubuh kita nih sehingga sulit istirahat?
4: Betul banget. Benar banget Mas Abi. Jadi emang sebenarnya penggunaan istilah kayak oh ternyata dia sedang burn out, ternyata dia sedang kelelahan mental dan sebagainya, itu membuat kita jadi semakin mudah memahami gitu sih sebenarnya tujuannya itu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya capek itu nggak cuma capek fisik, tapi juga ada capek mental, capek psikologis dan lain-lain. Bedanya adalah kalau teman pro 2 misalkan olahraga gitu kan bisa capek ya secara fisik ya. Terus kita tuh tidur, bangun-bangun tuh udah enak, udah seger gitu. Sementara kalau capeknya mental atau emosional atau psikologis tadi, kita tidur tapi bangun-bangun rasanya tuh gak nyaman gitu. Ada tanda-tanda nih kalau udah bangun, misal jadi susah fokus, teman pro 2 jadi gampang tersinggung, jadi senggol bacok nih. Terus ada rasa-rasa kosong, terus sering banget overthinking, tidur tapi bangun terasa lelah dan sebagainya, itu tanda-tanda bahwa ternyata kita capek, tapi bukan secara fisik, secara mental. Dan ada juga nih Mas Abi, tipe-tipe yang aku tuh capek dengan semua yang terjadi dalam hidup ini, dan aku memilih, kalau di psikologi itu flight response namanya, dengan cara tidur. Jadi kita berharap dengan kita tidur, besok bangun-bangun tidur udah enakan. Tapi kan sebenarnya masalah gak selesai ya, gak cuma nanti. Itu sebenarnya cuma bentuk dari kabur gitu. Jadi memang kalau di psikologi itu, kalau sama pasien-pasien kita kasih PR, ayo sebelum tidur kita harus journaling misalkan kayak gitu. Journaling itu sebenarnya memberikan waktu untuk berefleksi apa aja sih yang udah dilewatin hari ini, apa sih yang udah oke, apa sih yang masih harus ditingkatin besok, apa sih yang bisa disyukuri dan lain-lain gitu sih. Biar harapannya kita nggak mengalami kelelahan secara mental karena numpuk-numpuk tadi itu Mas Abi.
0: Nah kalau kita bisa, tadi sudah di highlight sedikit terkait dengan solusi praktisnya, salah satunya journaling ya. Biasanya kita pengen gambaran juga nih Kak Chania, kan Kak Chania tuh beberapa kali mungkin pernah bertemu langsung atau juga berkonsultasi langsung dengan klien yang kebetulan mengalami hal yang sama, apapun alasannya, salah satunya adalah burnout dan juga mungkin ritme stimulasi berlebihan tadi, atau juga pikiran lagi overthinking atau seperti apa. Sebenarnya mereka simulasi datangnya itu seperti apa nih Mbak? Mereka mengeluhkan apa, yang biasanya mereka sampaikan bagaimana, itu yang perlu kita pahami gambarannya Kak Chania.
4: Biasanya mereka datang dengan keluhan ngerasa bingung aja gitu Mas. Gak bisa tidur atau bangun dari tidur tuh rasanya tetap capek. Ada juga yang mengeluhkan ngerasanya sedih tapi gak tahu penyebabnya apa. Rasanya kosong gitu. Terus kalau datang tuh afeknya tuh wajahnya nih Mas, raut wajahnya tuh kelihatannya tuh beneran datar, gak ada emosi. Padahal itu adalah akibat dari penumpukan emosi gitu sebenarnya yang terjadi selama ini gitu. Jadi memang biasanya kita diminta untuk belajar mengenal diri sendiri ya Mas Abi ya, mengenal oke, hari ini ternyata badanku capek, tapi ternyata juga mentalku lagi ngerasa gak capek nih, karena tadi misalkan di kantor abis dapat masukan dari atasan, sama rekan-rekan teman-teman di kampus misalkan ada slack sesuatu, miskomunikasi dan lain-lain, itu kan bikin kita gak nyaman gitu. Jadi sebenarnya goal dalam hidup itu, targetnya bukan kita bisa menjalani hidup dengan bahagia tanpa masalah, tuh enggak ya Mas Abi ya. Tapi goalsnya adalah kita tuh merasakan banyak masalah, kita merasa cemas, marah, sedih, bingung dan lain-lain, tapi kita menerima itu sebagai bagian dari diri kita dan kita berproses pelan-pelan gitu. Jadi aku tahu aku capek, aku menerima aku capek, tapi apa yang bisa aku lakukan, langkah kecil aja dulu gitu biar aku gak terlalu capek gitu. Jadi itu sih Mas, beberapa pasien tuh ngeluhnya ya itu tadi, susah tidur, datang pikirannya kosong, rasanya udah capek banget tapi gak tahu penyebabnya apa dan lain-lain. Ya agak PR sih, nanti aku harus nanyain kayak, oke, apa sih yang terjadi setahun terakhir ini? Pengasuhan orang tuanya gimana di masa lalu? Belakangannya ada masalah-masalah apa sama temennya, sama pasangannya dan lain-lain kayak gitu sih. Untuk tahu akar masalahnya apa.
0: Baik. Ada level-level tertentu nih gak Kak di dalam dunia psikologi terkait dengan penanganan atau juga solusi praktis atau hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan orang-orang atau klien tadi yang sudah menghadap langsung psikolog dalam hal ini untuk melaporkan kendala-kendala atau juga hal-hal yang mereka alami terkait dengan burnout atau juga mereka gak bisa istirahat atau mungkin karena kepikiran atau seperti apa nih Kak?
4: Betul Mas Ambi, biasanya kan ada yang bertahap ya, ada mulai dari pencegahan, setelah pencegahan nanti ada edukasi, intervensi dan lain sampai kuratif dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan kayak teman pro 2 sekarang nih yang datang di sini dan mendengarkan gitu, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah mencegah toh gitu. Mencegah itu dengan cara apa? Misal kita tahu tubuh kita tuh punya haknya loh untuk istirahat. Oke, kita harus istirahat minimal kalau udah dewasa 8 jam lah gitu kan Mas Ambi. Okay. Itu istirahat fisik, tapi ternyata nggak cuma fisik yang butuh istirahat, tapi yang butuh istirahat juga mental. Istirahat mental itu dengan misalkan teman pro 2 merasakan banyak banget pikiran-pikiran yang mengganggu, teman pro 2 boleh ambil kertas lembar tulisin apa aja sih pikiran-pikiran yang mengganggu. Atau pas banyak banget pikiran-pikiran mengganggu, teman pro 2 coba grounding, jadi napas, tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan, karena kadang pikiran tuh bakal berlalu gitu aja tuh Mas Ampi. Terus istirahat secara emosi, emotional rest yang teman-teman pro 2 lakukan adalah mengenali, halo diri, hari ini kamu ngerasain emosi apa aja sih gitu. Oh, ngerasa cemas, gak apa-apa, wajar banget kamu cemas. Cemas, kamu datang mau bilang apa, itu tuh tugasnya belum dikerjain, ayo dikerjain gitu tuh. Atau ada yang namanya social rest juga, teman pro 2 udah ketemu sama teman terus semingguan full dan itu bikin capek, butuh untuk istirahat, butuh untuk masuk kamar dulu, tutup pintu, misalkan kayak gitu ya juga gak apa-apa gitu. Yang penting kita tahu tubuh kita tuh punya hak juga, selain tubuh kita, emosi kita, pikiran kita dan lain sebagainya itu punya hak untuk beristirahat gitu. Jadi istirahat itu bukan hadiah, istirahat itu suatu keharusan. Itu satu Mas Abi. Terus kalau misalkan kondisinya agak berat, dia udah datang ke psikolog tapi dia masih bisa mengendalikan pikiran, emosi dan perilakunya, biasanya kita lewat psikoterapi itu Mas Abi. Jadi kita mencoba untuk mengenali sebenarnya apa yang bikin dia berat. Jangan-jangan ada pikiran yang muncul, aku harus jadi orang yang selalu kuat. Nah itu kan capek banget pengalaman Mas Abi. Atau ada emosi yang dia pendam, aku tuh benci banget sama mama papaku karena pengasuhannya dulu masa lalu, kayak gitu-gitu tuh Mas Abi. Nah itu biasanya kalau misalkan dia masih bisa mengendalikan, kita akan terapi gitu Mas Abi. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang dia emang udah gak bisa apa-apain Mas Abi. Efeknya dia jadi nangis terus-terusan, muncul keinginan-keinginan untuk tidur dalam waktu yang lama, muncul keinginan, aduh kalau aku misalkan gak ada di dunia ini kayaknya gak ada orang nyariin dan lain sebagainya. Nah itu adalah tanda-tanda bahwa teman pro 2 mungkin butuh banget bantuan dari profesional, yaitu psikiater biasanya Mas Abi. Jadi minum obat dari psikiater dulu, nanti ketika kondisinya udah lebih optimal, mereka bisa kembali lagi ke psikolog untuk terapi, kayak gitu. Itu sih Mas Abi. Baik. Jadi pencegahan, pengobatan, atau tadi psikofarma.
0: Baik, lanjut nanti kita akan mencoba untuk membacakan dan juga menemani teman Pro 2 dengan beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan ke Pro 2 FM Jogja malam hari ini, Kak Chania. Kita break dulu satu lagu, Kak Chania, sebelum nanti kita melihat siapa saja yang udah bergabung malam hari ini. Untuk teman Pro 2 masih tunggu untuk yang pengen bergabung, pengen sharing, pengen bertanya bersama partner siaranku malam hari ini, ada Kak Chania Mutia, SPSI-MPSI psikolog ya, terkait dengan tema kita malam hari ini. Walaupun sudah sang lelah namun kita sulit istirahat, kenapa ya penyebabnya?

0: Teman Bro 2, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita malam hari ini di segmen Ngobrol Bareng untuk edisi 20 Juli 2026. Dan menyapa juga untuk kamu yang baru aja bergabung. Malam hari ini kita punya tema menarik ya, yang sudah kita bahas Teman Bro 2 dari tadi jam 8:30 malam. Bersama Kak Chania Mutia, SPSI, MPSI, psikolog klinik dari RSI PDHI Yogyakarta, yang juga founder Rumah Rangkul, dengan tema kenapa kita sulit istirahat ya, padahal badan sudah lelah. Nah, Kak Chania masih di sana ya, Kak Chania?
1: Masih Mas Abi.
0: Oke, Mbak Nurul, Kak Chania. Kak Chania, ada beberapa pertanyaan nih Kak Chania yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Kita coba bacakan ya. Pertama ini datang dari Akbar di Banguntapan Bantul. Pengen tanya nih, apa stimulasi yang bisa kita lakukan Kak Chania untuk bisa mengaktifkan kembali alarm letih nih? Padahal kita lagi memang banyak pikiran atau mungkin banyak hal-hal yang harus kita selesaikan, tapi kita butuh istirahat untuk melanjutkan aktivitas esok hari.
1: Oke, terima kasih sekali Mas Akbar untuk pertanyaannya. Yang paling sederhana adalah grounding, Mas Abi.
0: Grounding.
1: Jadi, gimana tuh? Problem saya grounding 5-4-3-2-1 kita sebutnya. Jadi teman okay. Pro 2 duduk, cari posisi yang nyaman, kakinya kalau bisa menapak lantai, tarik napas, hembuskan. Terus aktivasi indera kita nih Mas Abi. Misal teman Pro 2 gunakan matanya teman Pro 2 untuk melihat sekitar teman Pro 2. Dengarkan suara-suara yang ada di sekitar, terus bau-bau yang ada di sekitar, sentuh tekstur-tekstur yang ada di sekitar, sampai ke mencoba untuk mengecap gitu Mas Abi biasanya. Nah, grounding itu bisa bantu kita untuk kembali ke napas sebenarnya. Karena kalau kita udah balik ke napas, kita jadi tahu, oh ternyata badanku lebih capek nih daripada biasanya. Oh ternyata hatiku lagi gak enak nih. Oh ternyata penyebabnya tadi di kantor abis kayak gini dan sebagainya gitu. Jadi harapannya dengan grounding itu, dengan kembali ke napas, kita jadi bisa tahu gitu. Sebenarnya energi kita tuh sisanya berapa persen sih gitu. Energi pikiran kita, emosi kita, tindakan kita tuh sisanya berapa persen. Jadi gak cuma menyadari energi fisik, tapi juga menyadari energi di tubuh kita yang lainnya. Itu Mas Abi.
0: Okay.
1: Semoga terjawab Mas Akbar.
0: Baik Akbar, ada juga nih, ada juga yang bergabung di WhatsApp yang sama di 0811-251-1025 dari Ika. Ika di Sleman pengen bertanya nih, Kak, gimana sih caranya kita untuk bisa menghentikan pembicaraan yang kita harus terima, kita harus layani, padahal kita lagi capek banget nih, tanpa mengurangi atau juga menyinggung lawan bicara kita.
1: Oke, yang harus kita lakukan adalah komunikasi asertif tetap Mas Abi. Jadi kita perlu banget nih Mbak Ika untuk menyampaikan ke orang yang lagi ngajak kita ngobrol gitu. Mohon maaf banget, aku sangat menghargai ceritamu, tapi kalau aku dengerin sekarang kayaknya aku gak fokus deh, karena aku agak lagi capek. Kalau misalkan kamu ceritanya besok, boleh gak? Besok aku janji dia akan ngeluangin waktu buat kamu gitu. Mungkin dengan respon kita yang seperti itu, teman kita akan, apaan sih gitu gak sih Mas Abi?
0: Bentar lagi.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan dia juga udah bisa mikir, dia akan bilang, oh oke, kenapa Mbak Ika bilang kayak gitu ke aku ya, karena Mbak Ika tuh menghargai ceritaku. Takutnya nanti kalau aku cerita dia gak menanggapi, jadinya gak nyaman gitu. Jadi mendingan Mbak Ika bilang gitu. Jadi di psikologi itu kita istilahnya boundaries ya Mas Abi. Kita memberikan batasan gitu. Batasan itu kelihatannya gak enak buat orang lain, gak enak buat kita, tapi untuk jangka panjang itu sangat baik buat kita. Jadi yang perlu dilakukan adalah komunikasi asertif tetap.
0: Oke, pertanyaan selanjutnya nih yang sudah bergabung di WhatsApp Pro FM Jogja kali ini, ada Taki pengen tanya nih, Kak, saya pernah mendengar yang namanya istirahat mental, itu sebenarnya apa sih dalam psikologi?
1: Oke, terima kasih sekali Mas Taki untuk pertanyaannya. Jadi istirahat mental itu kita mengistirahatkan pikiran kita, emosi kita dari riuhnya dunia sebenarnya.
0: Gimana tuh?
1: Untuk kita masuk ke dalam diri, kan kita sering banget ya Mas Ibi, interaksi sama orang, melakukan kerjaan, itu kan keluar dari diri ya Mas Ibi. Jadi kita mencari kebahagiaan semuanya di luar diri lah. Padahal sebenarnya yang merasa sangat kelelahan adalah diri kita sendiri gitu. Makanya istirahat mental itu minta kita untuk ayo kita jeda dulu masuk ke dalam diri. Minimal kita refleksiin dulu deh, apa sih yang bikin kita jadi ngerasa gak nyaman. Secara pikiran-pikiran apa aja sih yang ganggu gitu. Jadi kita coba tuliskan pikiran yang mengganggu apa, emosi yang dirasakan apa. Emosinya diterima, pikirannya dikendalikan. Kalau udah bilang ke diri, diri berikan aku waktu jeda untuk istirahat sejenak ya. Dan besok kita mulai lagi pelan-pelan kayak gitu. Jadi benar-benar istirahat Mas Abi, bukan cuma istirahatin tubuh, tapi juga istirahatin pikiran. Muncul lagi pikiran-pikiran negatif, bilang ke pikiran-pikiran, besok ya ada waktunya. Sekarang aku butuh untuk istirahat dulu. Atau, aduh pikiran, kamu datang terus ya, udah deh aku akan journaling, aku akan tulisin semua yang mengganggu. Abis itu nanti kita istirahat ya. Gitu.
0: Oke, okay. Kak, ini menarik nih terkait dengan istirahatnya yang Kak memang dibutuhkan oleh tubuh kita nih. Kapan sih tanda-tanda tubuh kita tuh memberikan sinyal bahwasanya mereka tuh pengen atau meminta istirahat nih secara psikologi. Kalau misalnya secara fisik kan mungkin menguap gitu ya karena ngantuk gitu ya. Tapi secara psikologi ada nggak tanda-tanda tubuh ini yang memberikan sinyal bahwasanya sebenarnya dia tuh pengen istirahat?
1: Nah itu tadi sih Mas Abi yang di awal. Jadi tanda-tandanya misal teman pro 2 udah susah fokus, biasanya orangnya fokus banget terus jadi nggak fokus. Tanda-tanda lain udah gampang tersinggung. Jadi gampang take it personal,
0: gampang
1: gitu
0: emosi.
1: Loh, Mas Abi. Gampang emosian, itu juga tanda-tandanya. Okay. Jadi mudah tersinggung tadi sama yang paling ketara banget itu sih Mas Abi, dua itu tadi.
0: Oke, itu dia sih ya. Biasanya sulit fokus tadi ya dan juga gampang emosi ya.
1: Betul nah, banget.
0: Oke. Begitu beberapa pertanyaan yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Ada satu lagi nih dari Lara Purnamasari yang bergabung. Kak, apabila kita sudah mencoba berbagai tips yang tadi sudah diberikan untuk beristirahat seperti tidur lebih awal, mengurangi penggunaan gadget atau mencoba menenangkan pikiran, tapi tetap aja nih tidak ada perubahan sama sekali dan rasa lelah itu terus berlanjut. Menurut Kakak, langkah apa lagi yang sebaiknya dilakukan? Kapan kondisi seperti ini sebaiknya tidak lagi dianggap sebagai kelelahan biasa dan apakah perlu mencari bantuan profesional? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Lara untuk pertanyaannya. Iya banget sih. Jadi kebijaksanaan itu adalah tahu kapan kita butuh orang lain, ya nggak sih Mas Abi? Jadi memang kalau saya ngelihat di momen kita udah berjuang tapi ternyata hasilnya tetap sama, itu adalah tandanya kita butuh orang lain. Ya nggak sih? Jadi stepnya adalah teman pro 2 atau Mbak Lara boleh banget untuk ke konselor atau ke psikolog juga boleh banget, atau ke psikiater juga boleh, karena kadang-kadang Mas Abi ada hal yang kita bisa lihat sendiri tentang diri kita, tapi ada juga hal-hal yang biar kita tahu tuh kita butuh orang lain yang ngelihat, gitu kan sih Mas Abi? Nah di bagian itu sih kita butuh banget orang lain. Datang ke profesional itu bukan tanda teman-teman lemah, itu adalah tanda-tanda teman-teman kuat banget. Karena ternyata udah berjuang sejauh ini itu.
0: Oke.
1: Jadi habis ini teman pro 2 nggak akan kelihatan baik-baik aja di luar, tapi dalamnya babak belur ya Mas Abi ya. Tapi kelihatan baik-baik aja di luar, di dalamnya juga sama tenangnya.
0: Mudah-mudahan. Baik. Kacanya mutiara. Makasih banget ya waktunya malam hari ini ya. Mungkin apa nih yang ingin melengkapi tema kita malam hari ini? Kenapa kita sudah istirahat padahal badan sudah lelah?
1: Oke, baik teman Pro 2, terima kasih banget ya karena udah berkenan untuk hadir di sini hari ini. Mungkin kalau terakhir dari aku Mas Abi, istirahat itu bukan hadiah setelah kita kerja keras ya, tapi istirahat itu adalah kebutuhan biar kita tetap bisa menjalani hidup dengan sehat gitu. Karena terkadang yang perlu untuk kita istirahat itu bukan hanya badan kita, tapi juga pikiran dan hati kita.
0: Baik.
1: Gitu teman Pro 2.
0: Terima kasih.
1: Jangan lupa istirahat mulai hari ini ya Mas Abi.
0: Oke, jangan lupa istirahat mulai hari ini. Ini teman Pro 2 tentunya teman Pro 2 bisa mengatur sendiri ya jadwal, disesuaikan dengan aktivitas dan juga hal-hal yang mungkin perlu diselesaikan malam hari ini. Kak Chania Mutia SPSC MPSC Psikolog, terima kasih ya waktunya malam hari ini sudah bergabung bersama
1: sama-sama
0: kita
1: sama
0: ya.
1: Sama-sama Mas Abi, terima kasih juga undangannya. Sehat-sehat
0: baik,
1: Mas Abi ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam hangat untuk keluarga di sana Kak Chania Mutia yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini, psikolog klinik dari RSI PDHI Yogyakarta yang juga founder at Rumah Rangkul teman Pro 2. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah bergabung di 0811-251-1025. Aku akan lanjut lagi ya untuk menemani teman Pro 2 setelah ini di Jaga Malam Jangan Galau malam-malam sampai dengan jam 12 malam nanti.
2: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Adele, Someone Like You, teman Pro 2 menemani kita di jam 9 malam lebih 19 menit. Waktu Pro 2 FM Jogja. Setelah tadi kita bahas tema menarik seputar remaja, teman Pro 2 bersama psikolog kita ada Kak Chania Mutia yang sudah bergabung bersama kita juga. Tadi ada beberapa lewat WhatsApp Pro 2 Jogja di 0811251125. Sekarang Agus Surya Bimaru menemani panjenengan untuk melanjutkan malam hari ini ya. Boleh gabung, boleh banget. Lagunya kita turunkan beatnya ke beat yang medium slow seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Chania Mutia. Ternyata memilih referensi lagu yang beatnya medium slow itu bisa membantu kamu untuk beristirahat malam hari ini ya. Moga-mogahan dapat bonus ya, bonusnya mimpi indah tentunya. Sambil saya terdengar lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja selanjutnya.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
0: Produser,
4: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produser FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Dan memperoleh dua kita highlight lagi ya tadi obrolan kita bersama psikolog yang tadi sudah bergabung bersama kita di segmen ngobrol bareng tadi, ada Kak Chania Mutia, psikolog klinik dari RSI PDHI Yogyakarta, teman memperoleh dua yang juga founder at Rumah Rangkul yang ngajakin kita untuk ngobrol tentang kenapa kita sulit istirahat ya. Padahal badan sudah lelah. Nah, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita pahami teman pro 2 terkait dengan beberapa penyebab ya. Kondisi ini dikenal sebagai fenomena wired and tired, lelah tapi terjaga. Saat tubuh sangat lelah, sistem syaraf simpatik atau respon ini melawan atau lari, atau otak justru terlalu aktif memproses stres, jadi ketidakseimbangan ritme, ada lonjakan hormon atau juga kecemasan berlebih, ini membuat kita sulit memejamkan mata. Di antara penyebabnya tadi disampaikan karena terlalu overthinking atau juga kelelahan mental atau burnout, atau juga stimulasi berlebih sebelum tidur seperti paparan sinar biru dari gadget atau konsumsi kafein berlebih yang juga bisa menghambat produksi hormon melatonin atau hormon tidur. Nah, itu dia teman Produa ya. Dan kalau kamu tadi udah bergabung juga, ada beberapa yang bergabung di WhatsApp Produa FM Jogja di 0811251025. Matur nuwun ya. Tadi ada Lara Purnamasari, ada Akbar, terus juga ada Ika. Selanjutnya aku mencoba untuk juga yang lagi menunggu untuk lagunya kita dengerin bareng teman Produa. Nanti kita coba ya. Selamat malam untuk Lia di Purworejo. Selanjutnya kita balik ke lagu Indonesia teman Produa. Ada Irfan yang kembali bergabung di WhatsApp yang sama. Kali ini untuk lagunya Budi Doremi, Mesin Waktu. Selanjutnya

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
1: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
0: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Quini.
1: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
2: Mogok ya, Mbak?
1: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
2: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
1: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
2: Gak usah, Mbak.
1: Beneran nih, Mas?
2: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
1: Makasih ya, Mas.
3: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
4: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
3: Mbak, ini kembaliannya.
4: Buat masih aja.
3: Beneran buat saya, Mbak?
4: Beneran.
3: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
4: Sama-sama.
5: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.
6: Produ FM. Teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM.
9: Jangan galau malam-malam.

Ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Ariel Noah, dulu kita masih remaja.

0: Ih, bau apaan sih nih?
1: Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
0: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
1: Ya ngapain ditungguin?
0: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
1: Ya terus gimana dong?
0: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
1: Aduh, aduh, asapnya bikin susah nafas.
0: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa, tahu?
1: Iya deh,

Masih terasa euforia malam final Piala Dunia semalam sama Bro 2 atau masih terasa capeknya? Masih terasa ngantuknya? Karena ada yang baru bangun nih. Waduh, lama ya. Ada 20 jam tidurnya ya. Ada satu It's Been Insurance Sandman teman Bro 2 menemani kita dan menyapa juga buat kamu yang semalam atau tadi pagi ya, tadi dini hari teman Bro 2 ikut menyaksikan bagaimana euforia nobar dan debar, nonton bareng dan juga dengar bareng final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol, di mana juaranya kita sudah tahu bersama teman Bro 2. Menyapa buat kamu yang menyaksikan, nonton bareng dan juga dengar bareng Piala Dunia malam finalnya langsung dari halaman Pro 2 Jogja yang memang rame banget sampai gerbang kita ditutup teman Pro 2 karena sudah fullnya, karena sudah over capacity, artinya banyak banget orang-orang yang menikmati tayangan semalam teman Pro 2 terlepas tim jagoannya ternyata belum berhasil menaklukkan Spanyol ya. Gak apa-apa, kita tunggu Piala Dunia akan datang teman Pro 2, semakin-makin seru dan semakin banyak tentunya hal-hal yang bisa kita dapatkan. Slide kemarin juga kita bisa seru-seru bareng games dan juga ada door prize menarik dan juga ada beberapa menu-menu gratis ya teman Pro 2, termasuk juga ada beberapa UMKM yang meramaikan event semalam. Terima kasih. Dan juga ada Theo di Magelang. Halo, selamat malam Theo di Magelang. Mau tanya nih. Oh iya boleh, nanti lagunya bisa diputerin ya. Selamat malam, izin lagunya Billie Eilish yang Lovely. Terima kasih, sama-sama. Dari Tri di Pelayan, baru bangun gara-gara kemarin lembur semalaman, cuman biar gak ketiduran mau nonton BTS. Dan ternyata tim jagoan kita menang, yay. Ever Loving Complicated, kalau gak Clay Carson yang Never Enough. Satu hits lagi teman berdua aku siapkan untuk menemani kamu, lagu Indonesia lagi ya. Karena tadi udah ada Ed Sheeran yang Sandman, mencoba menemani kamu selanjutnya dengan satu lagu juga yang udah di request di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-2511-025. Selamat malam untuk Angga yang ada di Prawiro Taman. Untuk lagu ini kita dengarkan Juicy Lucy lantas di menit ke-22 dari pukul 22 waktu Pro 2 Jogja.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Siapa tadi yang request lagunya Kelly Clarkson teman berdua?
1: For me.
0: Udah gitu ya ujungnya ya. Ada Katri di Playen, Kelly Clarkson Never Enough cover The Greatest Showman. Udah kita dengerin teman berdua di hampir jam 11 malam, gak kerasa teman berdua ya. Kalau kita menikmati sesuatu tuh kadang-kadang berlalu begitu cepat. Ada yang request lagunya Location Unknown, nanti kita siapin ya. Kita ke lagu Indonesia dulu sebelum nanti aku akan mencoba untuk menemani kamu dengan lagu yang kamu request teman berdua. Ada lagu juga teman berdua yang selanjutnya aku akan mainkan untuk menemani kamu di malam ini. Ini lagunya memang gak sesuai format teman berdua, tapi kalau kita harus mainkan karena memang ini adalah salah satu lagu yang masuk dalam promo akselerasi kreatif musik kerjasama RRI teman berdua dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Selanjutnya kita akan dengerin di Pro 2 FM Jogja malam ini.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang berjumpa teman-teman di Fable, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Hon Temamuru 2 Location Aunaun sudah menemani kita malam ini di hampir jam 11 malam ya. Lagu yang udah di request sama Lara di sana, matur nuwun. Satu lagu sebagai transisi Temamuru 2 ada Ever Loving I'm With You. Selanjutnya kita siapkan untuk masuk ke segmen selanjutnya Just Music dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Jam 12 malam nanti Pro 2 Jogja istirahat sejenak ya. Kembali lagi nemenin kamu esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Yang jelas dari Pro 2 FM Jogja, jaga malam jangan galau malam-malam. Kali ini aku pamitan teman Pro 2. Matur nuwun untuk kebersamaannya bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pergi sekarang aja yuk.
3: Oh gak, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja. Kan beres.
3: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu gak sih?
4: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

당신의 눈물들로 일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까? 수년

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
4: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget.

0: banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan, tapi sayangnya difabel.
1: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
0: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
1: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
0: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
1: Iya dong, kita kasih kesempatan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa. Kembali inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. Terimalah salam coba kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat pagi teman Broadway. Di hari Selasa 21 Juli 2026, ditemenin sama Niken ya pagi hari ini. Dispada selamat pagi teman teman terbaik kamu. Tapi teman berdua, hari ini tuh gak cuman ada sepada aja yang bakal jadi teman terbaik kamu, tapi nanti juga ada santai siang, ada sore ceria, dan juga pastinya ada jaga malam. Jangan galau malam-malam, buat nemenin kamu istirahat nanti malam teman berdua. Pokoknya Broadway Jogja bakal jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai nanti jam 24 malam. So mungkin sekarang kita mungkin awalin dulu ya dengan non-stop music di Jazz Musica Broadway Jogja. Dan nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu di jam 6 pagi, tentunya di sepada slot pagi teman berdua.

0: Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi Allah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak? Ibunya adalah seorang saudagar kaya raya, baik hati dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling baik dan dikenal sebagai Al-Amin, atau yang paling terpercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Zainab tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, lembut, dan penuh kasih sayang. Sebagai anak tertua, Zainab sangat bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah seperti memasak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Dia mengajarkan pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum pendidikan seperti yang dulu dia terima. Dan dia menyayangi Fatimah kecil lebih dari siapapun. Suatu ketika, lamaran datang untuk Zainab dari Abul Ashlakit bin Ar-Rabi, seorang pemuda suku Quraisy yang dikenal baik. Dia adalah keponakan dari Khadijah. Sejak kecil, Abul Ash sudah akrab dengan keluarga Zainab, sehingga ayah dan ibunya pun menyetujui pernikahan itu. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu kepada keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian ibunya.
1: Kalung ini indah sekali, Ibu. Terima kasih telah memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Aku akan menjaganya baik-baik,
0: gumam Zainab. Suatu hari, kabar tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah sekaligus Rasulnya mulai tersebar. Begitu Zainab mendengarnya, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa ragu, Zainab pun memeluk Islam, beriman kepada Allah dan ayahnya sebagai utusan Allah. Sementara Abul Ash tetap berpendirian pada keyakinannya. Dia termasuk dalam golongan suku Quraisy yang menolak ajaran Islam. Namun, Abul Ash tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang penipu. Oleh karena itu, dia mengizinkan Zainab untuk memeluk agama Islam, sedangkan dirinya sendiri tetap pada agamanya. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang, meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang yang memeluk Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap bahwa suaminya akan masuk Islam suatu saat nanti. Zainab melihat dengan mata kepalanya sendiri semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Peperangan kecil sering terjadi di seluruh penjuru kota Mekah. Kemalangan terus menimpa kaum muslimin, termasuk kedua adik Zainab. Mereka diceraikan oleh para suami karena memeluk Islam. Tekanan pun datang kepada Abul Ash.
2: Serahkan saja istrimu, aku akan mencarikanmu pengganti yang lebih cantik dan lebih kaya. Yang pasti, dia bukan pengikut Muhammad.
0: Begitulah, keluarga Abul Ash memaksanya agar menceraikan Zainab. Namun, Abul Ash sangat menyayangi Zainab. Zainab adalah istri yang baik dan setia. Suatu hari, seluruh umat Muslim akan hijrah ke Madinah, sebuah kota yang sangat jauh, aman, dan tentram. Jika dia ikut, dia akan bersama keluarga yang dia sayangi serta bisa beribadah dengan tenang. Namun, tugasnya sebagai istri adalah mematuhi suaminya. Oleh karena itu, Zainab pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun, Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi, dan suaminya termasuk dalam rombongan tentara Quraisy yang menyerang kaum muslimin.
3: Doakan untuk keselamatanku,
0: pinta suaminya. Perang Badar pecah, perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Zainab berdoa agar keluarganya selamat, baik itu ayahnya ataupun suaminya. Ketika dia mendengar bahwa kaum muslimin memenangkan perang itu, Zainab bergembira untuk ayahnya. Namun, di satu sisi, dia merasa bersalah kepada suaminya. Hati Zainab sungguh hancur.
1: Suamiku tidak boleh menjadi budak,
0: kata Zainab. Dia pun memutuskan untuk menebus suaminya. Dia mengirimkan satu-satunya harta yang dimiliki ke Madinah, yaitu kalung pemberian ibunya. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai penebus bagi Abul Ash. Rasulullah mengenali kalung itu. Dia pun teringat pada Khadijah istrinya serta Zainab putri kesayangannya. Rasulullah menceritakan kegelisahan hatinya kepada para sahabat, dan mereka semua pun setuju untuk membebaskan Abul Ash tanpa uang tebusan. Zainab menyambut kepulangan suaminya dengan penuh sukacita.
1: Mengapa engkau murung?
0: Tanya Zainab. Dia merasa heran mengapa suaminya itu murung. Bukankah seharusnya dia berbahagia karena bisa bebas? Pelan-pelan, suaminya mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya kepada Zainab.
1: Mengapa kalung ini ada padamu?
0: Tanya Zainab heran. Suaminya pun menjawab.
3: Mereka melepaskanku tanpa perlu uang tebusan. Kalung ini dikembalikan kepadamu.
0: Suaminya terdiam sejenak. Kemudian melanjutkan lagi.
3: Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Itulah hal yang kujanjikan kepada ayahmu sebagai imbalan kebebasanku.
0: Perjalanan Zainab ke Madinah penuh dengan perjuangan. Dia diantar oleh kakak dari suaminya hingga keluar kota Mekah. Dan selanjutnya, dia dijemput oleh orang-orang kepercayaan ayahnya. Saat tiba di luar kota Mekah inilah, Zainab diserang oleh pasukan musuh. Syukurlah, dia berhasil selamat. Akhirnya, Zainab bisa berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah. Dia pun bisa beribadah dengan tenang di sana. Dalam setiap doanya, dia selalu memohon agar bisa berkumpul lagi bersama dengan suaminya. Allah seolah menjawab doa Zainab. Pada suatu malam, tiba-tiba saja suaminya mengetuk pintu rumahnya.
3: Aku memohon kepadamu, tolong bantu aku untuk berbicara kepada ayahmu serta pasukan muslimin lainnya. Rombongan dagang kami tertangkap dan semua barang disita. Barang-barang itu merupakan amanah yang dititipkan kepadaku.
0: Zainab tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang akan selalu menjaga amanah. Meskipun harus menghadapi bahaya, dia pasti akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk suaminya, serta menyampaikan permohonan suaminya itu untuk mengembalikan semua barang dagangan yang disita. Sekali lagi, Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Rasulullah mengembalikan semua barang dagangan itu. Abul Asy sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia pun membawa semua barang itu pulang kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya, Abul Asy berkata,
3: "Aku telah mengembalikan semua hak kalian, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."
0: Alhamdulillah, semua pengorbanan Zainab selama ini telah diganti oleh Allah. Dia dipertemukan kembali dengan suaminya dengan keadaan Islam. Subhanallah, inilah kisah hidup Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu wanita hebat yang berjuang dalam Islam.

Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seragam sekolah yang ada di Indonesia berbeda warnanya untuk setiap jenjang pendidikan. Warna seragam sekolah dicetuskan oleh Pak Idi Sulaiman yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Warna merah seragam SD melambangkan semangat yang tinggi, rasa ingin tahu, dan antusiasme. Sedangkan warna seragam biru untuk siswa SMP melambangkan sikap percaya diri dan mandiri. Sebab di usia SMP, teman-teman akan memasuki usia remaja yang diharapkan bisa mengekspresikan diri dengan baik dan belajar mandiri. Sementara warna seragam abu-abu pada siswa SMA melambangkan sikap ketenangan dan wibawa. Sebab siswa SMA yang usianya memasuki pertengahan hingga akhir masa remaja diharapkan menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dan teladan yang baik buat adik-adiknya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Selamat pagi teman Pradua, waktu Eva Pradua hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Niken Ayu.

0: Dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu sekitar 1,5 bulan. Presiden menilai capaian tersebut menunjukkan kebijakan ekspor satu pintu mulai memberikan hasil yang nyata. Presiden menjelaskan pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekspor satu pintu sejak 1 Juni 2026 melalui DSI. Kebijakan tersebut mencakup ekspor komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan mineral kritis. Kebijakan tersebut memang dirancang untuk menutup berbagai celah praktik kecurangan ekspor, di antaranya praktik under invoicing yang selama ini dinilai merugikan penerima negara. Presiden mengatakan masa transisi kebijakan berlangsung hingga 1 September 2026. Selama periode itu, eksportir masih dapat menjalankan kegiatan ekspor, namun tetap melaporkan seluruh transaksi melalui sistem DSI.
1: Info Pro 2.
0: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan sebanyak 1.000-2.000 lebih warga negara Indonesia telah berhasil diselamatkan. Mereka juga telah dipulangkan dari pusat-pusat penipuan daring atau online scam di Myanmar hingga Juli 2026. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Hani Hamidah, mengakui proses pemulangan tersebut menghadapi tantangan kompleks sebab sebagian besar lokasi tempat para WNI berada terletak di wilayah yang berada di luar kendali efektif otoritas Myanmar. Kondisi tersebut lanjutnya menjadi pengingat mengenai tingginya risiko yang dihadapi warga negara Indonesia apabila bekerja secara non-prosedural di luar negeri. Berdasarkan pola yang berulang dalam berbagai kasus, para WNI yang terjebak dalam sindikat penipuan daring di Myanmar umumnya berangkat melalui jalur non-prosedural. Masih dari rri.co.id, teman berdua, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hani Hamidah, mengatakan KBRI Kiev sehari setelah mendapatkan informasi melakukan koordinasi dengan Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Yerevan, termasuk aparat penegak hukum Armenia dan komunitas WNI setempat. Menurut Hani, hal itu dilakukan untuk memverifikasi informasi, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta memperoleh keterangan mengenai proses penyelidikan. Sementara dari informasi awal didapati informasi diduga pelaku juga merupakan warga negara Indonesia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai, selamat pagi teman Broadway, happy Tuesday. Hari ini Selasa 21 Juli 2026, Nika nemenin kamu ya, pagi hari teman Broadway. Ada Nika nanya nyapa kamu pagi hari ini teman Broadway, nemenin kamu di sepeda selamat pagi teman Broadway sampai nanti jam 10 pagi. Jadi buat kamu yang hari ini lagi siap-siap mau berangkat sekolah ya kan, atau mau berangkat kuliah, mau berangkat kerja, boleh banget kalau kamu mau pengen ditemenin sama Niken untuk muterin lagu-lagu yang enak ya. Kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811 2511025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.

102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Niken di Sepadan Slow Pagi teman Pradua. Abis ini aku mau share tiga informasi di Super Sport Review teman Pradua. Nemenin kamu yang mungkin pagi hari ini sudah olahraga. Olahraga di hari Selasa ya, weekday teman Pradua. Mungkin ada juga yang lagi olahraga, jalan-jalan sehat karena cuaca pagi hari ini asli ini adalah cuaca yang paling aku seneng teman Pradua. Cuacanya tuh pagi-pagi matahari tuh udah bersinar kuning dan cerah banget. Jadi kita tuh menjalani hari-hari tuh jadi ikutan cerah gitu kan ya. Jadi ikutan bersemangat karena melihat matahari tuh juga pagi-pagi udah bersemangat untuk muncul menyinari bumi teman Pradua. So, habis ini aku akan share 3 informasi di Super Sport Review buat kamu juga yang nanti mau request lagu ke Niken ya. Untuk nemenin kamu juga lah yang lagi OTW ya, ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja gitu kan ya. Boleh banget kalau kamu mau dengerin lagu-lagu favorit kamu di Produk Jogja, WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mengonfirmasi akan melakukan penyelidikan terkait insiden perkelahian yang melibatkan pemain dari timnas Argentina dan Spanyol usai laga final Piala Dunia 2026. Pertandingan timnas Spanyol versus Argentina berakhir dengan skor 1-0. Gol sematawayang dicetak oleh Ferran Torres, namun

0: Super Sport.
1: 6 negara dipastikan menjadi peserta putaran final Piala Dunia 2030 setelah berstatus sebagai tuan rumah turnamen. Keenam negara tersebut adalah Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina, dan Paraguay. FIFA menetapkan Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Sementara itu, Uruguay, Argentina, dan Paraguay akan menjadi penyelenggara 3 pertandingan pembuka sebagai bagian dari perayaan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Dengan status sebagai tuan rumah, keenam negara tersebut otomatis lolos ke putaran final tanpa harus mencari tiket melalui babak kualifikasi. Anyway, teman beradua Piala Dunia 2030 dijadwalkan berlangsung pada 8 Juni hingga 21 Juli 2030. 3 laga pembuka akan digelar di Uruguay, Argentina, dan Paraguay sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah Piala Dunia yang pertama kali diselenggarakan di Uruguay pada tahun 1930. Pemerintah Kota Surabaya menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Presiden 2026. Berbagai fasilitas mulai dari Stadion Gelora Bung Tomo sebagai venue utama hingga lapangan latihan telah dipersiapkan untuk mendukung kelancaran turnamen pramusim tersebut. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan persiapan telah dilakukan melalui koordinasi bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Sementara pihaknya fokus memastikan seluruh sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menurutnya, Kota Surabaya sudah punya pengalaman menggelar berbagai ajang sepak bola internasional, salah satunya menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada tahun 2023. Karenanya, Surabaya telah memiliki prosedur tetap dalam mendukung penyelenggaraan kompetisi. Super Sport. Pro 22 Super Sport.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

102,5 Bang Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman berdua. Semoga pagi hari ini semangatnya kamu tuh udah full, sefull matahari di pagi hari ini yang udah bersinar sangat-sangat cerah teman berdua. Buat kamu yang sekarang lagi di jalan, lagi siap-siap mau kerja, lagi siap-siap mau kuliah, lagi siap-siap mau sekolah, atau mungkin buat kamu juga yang baru bangun, hayo absen teman berdua yang mungkin kamu baru bangun atau masih rebutan sama alarm. Pokoknya selamat beraktivitas untuk hari ini teman berdua. Semoga aktivitas kamu hari ini lancar selalu nanti sampai sore hari ya. Anyway, ngomong-ngomong teman berdua, kalian itu termasuk tim yang kira-kira kalau mau beraktivitas itu, apalagi di pagi hari kayak gini tuh, wajib banget buat sarapan atau enggak teman berdua? Atau justru kamu tuh tim yang kayaknya cukup untuk ngopi atau ngeteh aja dulu teman berdua, sarapannya gitu aja tanpa harus makan nasi dulu teman berdua. Padahal banyak orang yang bilang kan sarapan itu bisa membantu kita tuh bisa lebih fokus dan punya energi gitu kan ya untuk memulai hari. Tapi kenyataannya banyak juga yang bilang, nah nanti aja makannya tuh dirapel pas makan siang. Apalagi anak kos yang pengen hemat, jadi makannya tuh mungkin nanti di jam 10 atau jam 11 ya sekalian buat makan siang teman berdua. Aku penasaran banget kalau teman berdua sendiri lebih sering sarapan atau skip sarapan, atau kalau misalkan kamu tuh nggak sarapan, kira-kira kamu minumnya apa atau ngemil aja teman berdua? Menu favorit kamu buat sarapan apa ya? Kamu bisa cerita-cerita kenikian, boleh banget kirim WhatsApp ya di 0811-251-1025, sambil sekalian kalau kamu mau request lagu kenikian juga boleh banget WhatsApp ya di 0811-251-1025.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ra, jadinya mau kuliah di mana?
3: Saya mau langsung cari kerja aja, Bu Dini.
2: Loh, Rara nggak mau kuliah?
3: Biaya kuliah kan mahal, Bu. Orang tua saya nggak mampu.
2: Kan sekarang banyak program beasiswa yang bantu anak-anak seperti Rara. Apalagi Rara kan cerdas, bisa tuh cari beasiswa prestasi.
3: Rara bisa nggak ya, Bu?
2: Nanti coba Ibu minta bantuan kepala sekolah buat carikan informasinya ya. Semangat, Rara.
3: Terima kasih, Bu Dini.
4: Pendidikan adalah investasi untuk kehidupan masa depan.